0: keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, itu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
0: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
2: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawanya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
0: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik penghujungnya, hanya dalam hitungan bulan, nggak lalu setahun,
5: anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satu sama dengan pekerja media. Refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak kalah. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Jurnalis itu dilahirkan

0: sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai apa-apa, itulah seorang penyuluh.
1: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
2: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
1: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember. Sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
2: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
3: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
2: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
4: Karena kan juga naik tuh 3 ribuan ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
2: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya gak salah. Tapi kalau alasannya gak jelas dan gak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial.
4: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter. DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Master 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Mawardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung.

Sukoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm, baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRIS MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

padatnya aktivitas kita hari ini tentunya membutuhkan energi yang luar biasa. Lagi mendengar di pukul 8.55 menit saat ini, saya Nur Haya mohon undur diri dari ruang dengar Anda, karena setelah ini ada rekan Abang Tito yang akan menemani waktu siang Anda hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin sudah terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo leh, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa DP kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
2: Astaga, ini lagi motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah sto.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan. Belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan

0: Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Eh Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
1: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Sylvie, Sylvie. Oh, Sylvie. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah ditera lalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi, kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang terus ngapi kerja. So, te pernah mau belajar. Kalau disuruh, DP jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cobi bermain di luar ke sana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa, Mama, eh? Saya pemata supedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing. Baru so susah tidur saya, Mama.
0: Enak. Itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo mamai, so itu kayaknya mulai hari ini semua so kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore saya semua so pergi bermain voli di lapangan Jo, eh.
0: Nah, begitu badengar, itu baru anaknya mama. Tapi sebelum pergi cuci piring dulu, eh.
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi, kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar aja saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasihan Icat kalau ngana kena stunting, ngapai badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapai cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Dulu bah, pagaruku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mau pinjam lagi.
2: Hama, baik betul.
0: Baru apa kau ini Dan?
2: Terus kau tanya-tanya ah. Jangan lupa ganggu, kamu lihat kasih. Nah, kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: So itu kau. Baru sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Kue banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi, harga baraso tambah naik, belum mau bayar koperasi, kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara noh.
1: Astaga, so ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mengorbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa, ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo

0: Agang baru kok serang ngobatin pasiennya.
1: Arthur, ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan basal tuh. Terserah saya apa omong, urusanku ya.
1: Tur, ngana mau menyanyi kah basal tuh kah kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luasih kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik berarti ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
1: Halo pendengar, kita jumpa di acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Apa kabar? Kami percaya dan terus berharap bahwa kebahagiaan, kesehatan, dan juga hari-hari yang akan dilalui tentu penuh dengan kegirangan dinikmati bersama keluarga. Pendengar, saat ini hadir bersama saya Pak Sukamdi. Salam jumpa, Pak.
2: Salam jumpa semua Bapak Ibu pendengar yang sudah menanti-nanti buat siaran ini. Selalu tetap semangat dan menjadi orang yang luar biasa.
1: Luar biasa dan semangat itu keyword, kata kunci yang selalu disampaikan oleh Pak Sukamdi. Pendengar, kami akan berbincang-bincang di topik kali ini, yaitu memaafkan masa lalu. Bicarakan dengan kami jika Anda memang memerlukan masukan-masukan yang baik, pendampingan sehingga Anda terbebas dari dendam-dendam masa lalu atau kekecewaan dan sebagainya. Hubungi kami di 0818-790-58229 atau 0813-157-11811 melalui WhatsApp, dan kami akan melayani Anda. Pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Ya, setiap orang tentu punya masa lalu. Tapi dalam hal ini masa lalu itu ada mencakup beberapa periode. Ada masa lalu pada waktu kita kecil, sebelum TK tuh ngapain ya, itu susah juga diingat. Betul ya Pak ya? Kemudian TK, SD, SMP, lalu mulailah kita menjelajahi dunia ini. Ya, Pak Kamdi, setiap orang tadi saya sampaikan punya masa lalu. Menurut pendapat Bapak, apakah masa lalu itu selalu mempengaruhi masa depan?
2: Iya, memang di dalam diri seseorang itu kan punya gambar diri yang terbentuk dari masa lalu, istilahnya itu peristiwa waktu yang sudah terlewati. Yang kedua, kehidupan di dalam masa kekinian atau nanti pada akhirnya juga sampai kepada masa depan. Nah, tiga kronologis waktu itu yang disebut dalam diri seseorang itu yang disebut biografi atau riwayat hidup seseorang. Nah, apakah ada masa lalu itu bisa mempengaruhi? Oh ya, bisa. Biasanya masa lalu itu satu bisa mempengaruhi sebagai satu pengalaman hidup, sebagai proses hidup, sebagai pembentukan hidup, dan sebagai evaluasi hidup. Ya, makanya memaafkan masa lalu dan melupakan masa lalu itu sebenarnya bukanlah menghapus apa yang ada di dalam ingatan kita. Kata mengabaikan masa lalu atau masa lalu itu seharusnya sikap kita itu bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri agar tidak lagi terbebani perasaan dan pikiran karena trauma-trauma yang muncul di masa lalu. Jadi kita memang mesti belajar berdamai dengan diri sendiri.
1: Nah, ini gampang-gampang susah.
2: Iya. Ya.
1: Kalau masa lalu mengenakan tentu akan dikenang sebagai kenangan yang indah. Wah, dulu tuh ya saya hampir tenggelam. Lucu-lucu juga gitu. Ternyata berenang itu penting supaya kalau tenggelam ya paling tidak bisa berenang.
2: Iya.
1: Menurut saya itu sesuatu yang mengenakan. Tetapi ada juga masa lalu yang mengecewakan. Ini biasanya dialami oleh pria atau wanita yang mungkin pertama gagal asmara. Untung gak gagal asrama. Yang kedua, mungkin juga dia kecewa karena pinter tapi ketidakmampuan untuk membiayai perkuliahan. Itu juga menyakitkan. Akhirnya ekspektasi untuk menjadi sesuatu yang baik, misalnya dokter, insinyur atau whatever lah, harus pupus gitu loh. Nah, bisakah Bapak memberikan semacam pandangan atau langkah-langkah yang dapat membantu agar seseorang itu bisa memaafkan masa lalunya?
2: Iya. Nah, di dalam diri seorang, pola berpikirnya itu kan ada dua ya.
1: Iya.
2: Yang pertama itu disebut alam sadar, dan yang kedua alam bawah sadar. Nah, seringkali masa lalu itu mengendapnya itu di bawah alam bawah sadar. Ya. Nah, yang sekarang kita hidup itu adalah alam sadar kita. Nah, seringkali alam bawah sadar itu akan muncul mempengaruhi membentuk kita ketika kita menghadapi satu peristiwa yang hampir sama atau peristiwa yang yang teridentifikasi seperti dalam pengalaman hidup seperti trauma, fobia, ketakutan, kegelisahan, kecemasan, dan berbagai hal itu. Nah, makanya bagaimana supaya kita bisa mengabaikan, karena itu kan tersimpan di bawah alam sadar, ya. Jadi itu tidak bisa hilang, ya, atau tidak bisa dilupakan, apalagi itu kesan yang paling dalam dan itu sangat menyakitkan dalam peristiwa-peristiwa perjalanan hidup. Lalu bagaimana, Pak, supaya kita itu tidak terbebani dengan peristiwa itu? Maka tadi saya bilang, nah, kita mesti belajar berdamai dengan diri kita sendiri, belajar bagaimana kita ini mengenal siapa diri kita. Yang pertama, kita mesti tahu bagaimana kita bisa menerima dan mengakui keberadaan perasaan kita. Kita sedang mengalami apa, kita sedang menyimpan apa, dan kita sedang ada dalam situasi seperti apa. Yang kedua, kita belajar mengubah perspektif kita. Kita tidak kehilangan banyak waktu seharusnya terhadap berbagai masa lalu kita yang membebani kita. Kita mesti mengubah bahwa masa lalu itu sudah selesai dan harus selesai dengan dirinya sendiri. Baru kita mencoba memandang satu cara pandang kita yang baru terhadap langkah-langkah kita. Lalu kita harus bisa juga memaafkan dengan kesadaran penuh bahwa setiap peristiwa, setiap proses yang menyakitkan atau yang menyenangkan seharusnya itu menjadi sebuah pengalaman pembelajaran yang baik, ya. Dan fokus pada kehidupan sekarang saat ini, apa yang kita bisa lakukan untuk kita untuk tidak terus terbebani atau terbayang-bayangi oleh berbagai masa lalu kita, ya. Lepaskan dan ikhlaskan, bangun dengan kebiasaan-kebiasaan yang lebih produktif, yang lebih kreatif, yang lebih progresif, agar kita semakin tahu bahwa pengalaman itu sebagai guru yang baik. Tetapi tidak berarti kita berhenti pada saat setiap pengalaman, harus maju, ya. Perlu mencari sebuah terobosan-terobosan sebagai membangun strategi hidup. Biasanya dibentuk misi kita hidup itu apa, visi tujuan kita itu mau ngapain. Nah, ini penting supaya kita tidak terus hidup dalam trauma masa lalu.
1: Oke, ini sesuatu yang sangat positif sebagai anjuran dari Bapak dalam hal ini sebagai narasumber, dan tentu sudah mempunyai begitu banyak pengalaman terhadap problema-problema seperti itu. Nah, ada juga pendengar yang mungkin mereka melakukan konsultasi, teori. Lah bagaimana, dulu saya pernah mengalami pelecehan seks dalam usia-usia tertentu. Kita selalu tahu bahwa ketika anak-anak sebelum remaja, mungkin ini terjadi di SD, SMP gitu ya, pelecehan seks itu terjadi oleh anggota keluarga sendiri, entah omnya, entah sepupunya gitu ya. Nah, ini sesuatu yang sulit dilupakan, dan ini trauma masa lalu. Kemudian juga mungkin kegagalan pernikahan. Kalau kegagalan pacar gak jadi menikah, ya syukurlah gak nikah sama dia. Kalau gak, gue dipukul gitu kah, mengalami kesengsaraan. Tapi sudah menikah, kemudian terjadi satu dan lain hal, dan itu sangat menyakitkan. Menurut Pak Kamdi, dengan dua contoh kasus ini, semudah itukah seseorang melupakan kejadian itu?
2: Iya, peristiwa itu kan ada dua, ya. Peristiwa yang membekas gitu, ya, atau peristiwa yang terjadi karena kita memang menghadapi suatu pengalaman dari orang lain gitu, ya. Jadi contohnya seperti tadi, kita menjadi korban pelecehan seks atau pemerkosaan, kemudian kita habis dua nikah gak ada yang bertanggung jawab. Peristiwa itu seumur hidup tidak akan pernah bisa hilang.
1: Betul.
2: Ya, karena membekas begitu, ya. Nah, lalu bagaimana supaya kita itu dalam setiap peristiwa itu, kita harus bisa merasakan bagaimana kita bisa menang dari setiap peristiwa yang kita hadapi itu, ya. Nah, kita memang belajar bagaimana kita bisa menerima sebuah kenyataan yang memang kita nggak bisa menutupi gitu, ya. Jadi itu memang kenyataan. Jadi kita mesti menyadari bahwa ya, ini sebuah kenyataan yang memang terjadi dalam pengalaman hidup kita. Mungkin karena sikap kita kekurang hati-hatian, atau juga karena kecerobohan kita, begitu kita percaya dengan orang lain, dengan omon-omonnya itu, ya. Kemudian juga jangan, lalu kita belajar untuk jangan menjelekkan sosok yang pernah kita menjadikan sebagai satu idaman atau satu kebanggaan kita. Ya, contohnya ayah kita sendiri yang melakukan pelecehan. Nah, seringkali orang yang menjadi figur yang baik dulu dalam pandangan kita, kemudian dia yang membawa kita jadi menjadi objek korban kita. Nah, belajar untuk tidak memiliki satu narasi yang jelek terhadap orang-orang yang melukai. Karena semakin kita menceritakan tentang peristiwa perilaku orang lain tentang diri kita, semakin luka itu semakin mendalam. Karena kita kan seperti mengulang, ya, menggali lagi terus-terus menggali sampai pada akhirnya itu menjadi sebuah bayangan ketakutan kita, ya. Lalu bagaimana? Ya, kita belajar membangun sebuah koneksi emosional yang kuat dengan sesama kita yang memang menjadi satu orang yang kita bisa percayai.
1: Bukan, ya, sesama korban.
2: Ya, jangan sama ke korban. Nanti kan korban sama korban sama cerita. Akhirnya memupuk satu kesehatian sebagai korban.
1: Ayo kita pergi bunuh dia.
2: Jadi membangun satu koneksi orang yang kita bisa percayai, di mana orang itu bisa menampung apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita. Nah, memang tidak mudah menemukan orang yang kita bisa percayai, tetapi itu harus kita belajar mengusahakan. Pasti ada di antara 10, pasti masa satu tidak ada, pasti
1: jadi
2: ada.
1: Jadi di antara mereka,
2: ya, lah. Kemudian kita belajar juga bagaimana kita membangun sebuah kemandirian dan membangun ketahanan diri kita, ya. Jangan dikuasai oleh ketakutan. Kemudian kita minta belas kasihan, kemudian kita minta orang yang akan memanfaatkan kita karena kebodohan kita, akhirnya kita menjadi orang yang bisa dimanfaatkan untuk dijual tentang masalah kita, ya.
1: Iya.
2: Nah, yang penting juga yang terakhir itu mesti fokus pada masa depan, ya, bukan pada masa lalu.
1: Iya. Pendengar, saat ini Anda masih bersama dengan saya, Adriano Usmani, dan kami percaya bahwa topik yang sedang kami perbincangkan ini tentu sangat menarik, ya. Jika Anda mempunyai pertanyaan, tadi Pak Sukamdi menyatakan bahwa carilah orang yang tepat yang Anda bisa curhat, kemudian dia akan memberikan masukan, pendampingan, sehingga makin ke depan Anda terbebas dari tekanan masa lalu yang sulit dihapus. Nah, Anda dapat menghubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0818-790-58229. Kemukakan persoalan Anda, karena masa lalu tuh kita sering baca, ya Pak, kita sering dengar itu salah satu yang tadi dikemukakan dua. Ada orang yang kena penjara padahal dia gak melakukan kesalahan itu.
2: Yeah.
1: Itu menimbulkan dendam kesumat. Kemudian ada juga orang yang sudah jumpalitan usaha sana sini dengan keterbatasan, malah dikejar-kejar Satpol PP. Ludes segala macam. Nah, Pak, apakah kejadian-kejadian dalam hidup seseorang yang berkaitan dengan masa lalu itu membuat dia lebih baik, walaupun tadi Bapak menjelaskan untuk memandang hidup ke depan, atau membuat dia statis tetap di tempat, atau dia penuh dengan dendam kesumat walaupun dia sudah konsultasi? Apa pendapat Bapak?
2: Iya, jadi memang kita harus sadari, ya, kadang harapan dan kenyataan itu kadang tidak sesuai dengan mimpi kita, ya. Harapan kita itu nanti perjalanan hidup seperti ini, tapi kok kenyataannya seperti ini. Yang kedua adalah yang perlu diperhatikan bagaimana cara kita merespon dengan mengelola setiap peristiwa yang ada. Ya. Respon kita sangat menentukan kita akan memiliki suasana batin seperti apa, ya. Ketika kita tersakiti, cara pandang kita apa? Kita menjadikan rasa sakit itu sebagai sebuah pengalaman menguji kita apakah kita akan menjadi bertumbuh dalam kematangan emosi, atau itu kita simpan sebagai orang yang sedang membuli kita, atau kita mengembangkan perasaan negatif dengan cara balas dendam. Nah, itu kan bergantung respon kita.
1: Ya.
2: Nah, itulah sebabnya yang ketiga pentingnya kita itu menjadi orang yang sanggup bagaimana mengelola ya, mengontrol setiap peristiwa-peristiwa yang muncul di dalam diri kita. Contohnya, dalam pengalaman hidup kita, kita ini mengalami sebuah trauma karena adanya kita jadi korban pelecehan atau kepenipuan atau dimanfaatkan orang. Nah, bagi orang yang tidak bisa memanfaatkan mengelola emosi itu dengan baik, pasti yang muncul di dalam dirinya itu adalah pengen dendam, pengen membalas, ya. Masa kamu saja, saya juga bisa. Jadi negatif diberhadapan dengan negatif. Atau kita menjadikan itu sebagai satu ujian, ya, yang membuat kita bisa mengambil sebuah pengalaman dalam sikap kewaspadaan, kehati-hatian kita untuk kita berjaga-jaga dalam menempatkan diri, ya, biasa disebut bagaimana kita bisa mengelola, mengidentifikasi setiap komunitas di mana kita bergaul. Maka kita akan memanfaatkan setiap peristiwa yang menyenangkan atau tidak menyenangkan itu sebagai cara kita meningkatkan dan menguji bagaimana kematangan kepribadian kita itu bisa berhasil apa tidak.
1: Ya. Pak Kamdi, dalam mengelola trauma masa lalu itu, apakah kemampuan intelektual, dalam hal ini cara berpikir yang cukup gitu ya Pak, yeah, itu mempengaruhi sebuah sudut pandang. Artinya tidak mudah orang melupakan masa lalu, apalagi masa lalu itu sangat menyakitkan. Mungkin dia bilang, oh ya saya sudah memaafkan, oh ya saya sudah melupakan. Tetapi ketika dia berada dalam sebuah komunitas yang mempunyai masalah yang sama atau mungkin berbeda, lain lagi itu Pak.
2: Iya. Jadi memang dalam potensi berpikir manusia itu kan ada dua ya, kalau yang saya pahami, saya pelajari, yang disebut orang yang cerdas dan orang yang pandai. Sebenarnya nggak ada orang yang tolol, yang bodoh, yang idiot, apa gitu dalam bentuk pemahaman pikirannya yang lemah. Sebenarnya tidak ada. Hanya mungkin karena dia malas belajar atau tidak mengembangkan potensi. Tapi yang jelas potensi berpikir manusia itu dua. Kategori cerdas. Orang yang cerdas itu adalah orang yang punya kemampuan dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat.
1: Berarti ya, cerdas beda dengan
2: pandai.
1: Pandai.
2: Ya, kalau pandai, kemampuan seseorang di dalam mengambil keputusan melalui belajar.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi sekarang kita belajar mengenal siapa diri kita ketika kita menghadapi sebuah peristiwa ya, tentang masa lalu kita. Kalau orang itu cepat mengambil keputusan secara cepat dan tepat, saya katakan pengalaman ini tidak akan mempengaruhi jalan hidup saya, tetapi menjadi pembelajaran untuk saya lebih waspada dan hati-hati. Ya, itu bisa cepat. Ya, yang orang yang begitu biasanya dia cepat lepas dari beban itu, ya.
1: Iya.
2: Tapi yang orang yang pandai itu untuk menyelesaikan satu masalah itu dia butuh perenungan,
1: hitung-hitungan.
2: Nah, itu berdiam diri, terus mempelajari ini bagaimana. Akhirnya itu yang sering kadang berlarut-larut, ya. Sampai katakan, nah, sampai mati saya tidak akan pernah melupakan. Itu. Nah,
1: itu jadi salah satu cara orang pandai.
2: Iya, kadang. Nah, cara orang pandai seperti itu kadang-kadang hanyut toh. Mesti bagaimana caranya? Nanti solusinya seperti apa? Jadi dia menghabiskan waktu hanya dalam hal pertimbangan. Nah, bayangin kalau 3 bulan itu pertimbangannya
1: kajian
2: atau kajian masalah gitu ya. Ya memang agak beda, tetapi bisa jadi orang walaupun dalam perenungan, kajian atau pertimbangan yang panjang, tetapi tetap ada solusi, peluang untuk dia bisa lepas dan membebaskan diri dari masa lalunya.
1: Begitu.
2: Ya hanya waktunya yang lebih panjang. Tapi kalau orang cerdas, wow, dia menghadapi ini, wow, sudah pokoknya saya, oh, fisik saya boleh dihancurkan, boleh rusak, tapi semangat saya nggak akan padam. Ah, contohnya begitu.
1: Ya pendengar, memang ketika kita berbicara tentang melupakan masa lalu, ada setiap orang mempunyai masa lalu. Setiap orang pasti punya masa lalu, bukan sesuatu yang indah saja.
2: Iya.
1: Tetapi ada hal-hal yang juga bisa melukai perasaan, menghancurkan harapan, dan sebagainya. Pendengar, kami percaya melalui program ini ada banyak hal yang dapat Anda renungkan. Jangan kaji-kaji melulu, nanti jadinya omon-omon. Pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878 790.

untuk bagaimana kita bersama-sama dapat praktekkan dan dapat mengedukasikan salah satu di antara sifat mulia yang harus kita bumikan dari apa yang kita ketahui, yaitu Nabi memiliki sifat kelemah lembutan. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, olehnya orang-orang yang memiliki sifat lemah lembut, maka mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga setiap perkataannya. Apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki sifat lemah lembut ini, maka akan menjadi sebuah hal yang diperhitungkan sebelum ia bertindak. Karena konsekuensi yang kemudian dapat terjadi ketika kekerasan menjadi sebuah warna dalam sebuah perjalanan kehidupan seseorang, artinya orang tersebut akan kehilangan kontrol diri, lalu kemudian menjadi sosok yang tidak menyenangkan bagi saudaranya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Adapun yang kedua adalah empati. Empati ini adalah bagian yang juga sangat penting untuk kita tanamkan dalam kehidupan kita maupun dalam kehidupan keluarga kita. Empati ini adalah mendorong hadirnya kepedulian kita. Bagaimana kita menjadi sosok yang merangkul, bukan sosok yang memukul. Orang-orang yang empati itu adalah orang-orang yang membina, tidak menghina. Orang-orang empati itu adalah orang-orang yang mengajak, bukan mengejek. Maka empati menjadi hal yang kedua yang sangat penting dan urgen dalam kehidupan kita. Dalam bahasa agama, empati itu juga disebut dengan ta'atuf. Kepedulian yang dapat dilakukan oleh seseorang sebagaimana kepedulian yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu gambaran yang sangat indah kepedulian Nabi atau empati Nabi kepada umatnya. Hal ini dituangkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 128. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Lakad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin ar-raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang utusan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma'anittum, memiliki sifat yang sangat terpuji, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang berat rasa penderitaan yang dialami oleh setiap orang-orang yang beriman. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini menunjukkan dua sikap yang sangat khas dalam junjungan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana menunjukkan sikap empati, sehingga beliau di dalam satu pesannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan beriman di antara kalian sampai kalian benar-benar juga memikirkan bagaimana keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kalian sebagaimana kalian memikirkan diri kalian. Pesan ini sangat singkat, tapi memiliki sebuah pelajaran yang sangat besar dalam kehidupan kita. Orang tidak akan dianggap sukses manakala mereka itu hanya sukses dalam memikirkan dirinya sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga mencontohkan dalam kehidupan.

kehidupannya. Ketika ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang menghampiri Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga mengetahui bagaimana keberadaan sahabatnya. Nabi kemudian melihat karena rasa cintanya sahabat tersebut kepada junjungan Nabi. Ia kemudian menawarkan apa yang menjadi kebutuhan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ditalangi oleh sahabat tersebut. Makanya dalam satu sejarah dikisahkan ketika sahabat-sahabat berlomba-lomba untuk bagaimana menarik empati dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menawarkan hartanya, mereka menawarkan tenaganya dan seterusnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat bangga kepada mereka karena mereka menunjukkan bagaimana empati kepada saudaranya. Kaum muslimin yang dirahmati dimuliakan Allah. Lemah lembut dan empati dapat menjadi bagian yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita, dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, dan dalam masyarakat. Dengan kelemah lembutan, insya Allah ukhuwah itu akan semakin terjalin. Dengan empati, maka insya Allah kita akan semakin solid antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan iman. Hanya kita berkata dan berucap Allah dan Rasulnya adalah bagian dari kita cintai, tetapi juga menjadi bagian dari apa yang kita praktekkan, katakan dan ucapan kita dalam kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakal hakim qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر.

berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman. Jangan buang sampah ke sungai.
3: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Ku Silvi, kasih cepat sadiki ngapai bajalan. Somen terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua, bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Eh, Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa di pe kalakuan minus.
0: Eh, itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah, sto.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan saja jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau, eh.
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Eh Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
1: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Silvi, Silvi, oh Silvi, dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada nggak menyaut-menyaut. Makan Jo, ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya mama, iye, tunggu sebentar, sedikit lagi kas menang dulu. Mama ini leh apa ganggu?
0: Ngana ini dari kemarin kurang terus ngapa kerja, sote pernah mau belajar. Kalau disuruh, epe jauhan sebentar. Tunggu, sabar, copi bermain di luar kasana, kurang HP terus sama.
1: Iyo mama, jang marah-marah dang. Kenapa mama Saya pe mata so pedis terus. Kadang kepala ku ini so pusing. Baru so susah tidur saya mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo mama So itu kayaknya mulai hari ini semua kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore saya semua pergi bermain voli di lapangan Jo.
0: Nah, begitu Ba dengar, itu baru anaknya mama. Tapi sebelum pergi cuci piring dulu ya.
1: Oke, mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Bonjour Imam.
1: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
2: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
1: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
2: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
1: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
2: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
1: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
2: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
1: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
2: Sederhana bagaimana, Putri?
1: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
2: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
2: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
1: Ingat ya, Mel.
2: Apa, Put?
1: Sungai bukan tempat sampah.
2: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.

Dari Jalan Tanjung Bulo nomor 1 inilah Radio Republik Indonesia Ampana menyampaikan warta berita daerah. Sari berita. Potensi menyebabkan perpecahan antar pemerintah dan masyarakat. Bupati Toco Una-Una ingatkan publik agar tidak terhasut oleh hoax. Rumah BUMN Pertamina perkuat sertifikasi halal UMKM Toco Una-Una. Bersama saya Kona Sutianto Lasangole. Inilah warta berita daerah selengkapnya.

Kita awali dengan berita yang pertama, saudara, berpotensi menyebabkan perpecahan antar pemerintah dan masyarakat. Bupati Tojono Una ingatkan publik tidak terhasut isu hoaks.

0: Maraknya hoax dan konten negatif lewat sosial media saat ini dikhawatirkan dapat menyebabkan kegaduhan. Karena itu, Bupati Tojounauna Ilham Lawidu mengimbau masyarakat untuk lebih cerdas dan berhati-hati dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Ia meminta warga tidak mudah terprovokasi oleh hoax dan konten negatif, khususnya soal kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Dikatakan, hoax dan konten negatif dapat memicu perpecahan dan tindakan anarkis, sehingga para pengguna sosial media diminta harus bijak menyikapi informasi yang beredar lewat sosial media.
1: Harapannya kepada Bapak dan Ibu untuk jangan mendengar bisikan-bisikan apalagi lewat media sosial. Karena media sosial itu yang bagus jadi jelek, yang jelek jadi bagus. Saya berpidato hari ini dipotong saja sepanggal, tidak dikasih dengar yang awalnya, tidak dikasih dengar yang akhirnya, cuma di tengah-tengahnya yang dipotong. Cuma itu saja yang dianu, baru itu dikasih dengar, dikasih muncul di media sosial sudah. Ini Bupati Tebutul ini, Wakil Bupati Tebutul, tidak ada pembangunan dia bikin di Tojounauna. Padahal pembangunannya ditolak.
0: Bupati Ilham Lawidu mengatakan literasi digital menjadi kunci penting di tengah derasnya arus informasi melalui berbagai platform. Ia menekankan perlunya memverifikasi setiap informasi yang diperoleh sebelum meneruskan kembali ke orang lain. Masyarakat khususnya penggiat sosmed, tutur Bupati Touna, harus cerdas memilih dan mencermati semua informasi agar tidak mudah terhasut. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Kita ke berita lainnya, pendengar. Rumah BUMN Pertamina perkuat sertifikasi halal UMKM Tojounauna.
3: Penguatan daya saing UMKM di Kabupaten Tojounauna terus didorong melalui pendampingan legalitas usaha termasuk percepatan sertifikasi halal. Koordinator Rumah BUMN Pertamina Tojounauna Fauzia menegaskan bahwa sertifikasi halal menjadi fondasi kepercayaan pasar. Fauzia menjelaskan peran Rumah BUMN tidak berhenti pada pelatihan kemasan dan pemasaran digital. Pendampingan dilakukan sejak tahap awal, mulai dari edukasi pentingnya nomor induk berusaha, PIRT, hingga proses pengajuan sertifikasi halal.
4: Tentunya sangat berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap UMKM yang akan mengajukan sertifikat halal. Bahkan kami juga turut serta melengkapi dokumen yang harus disiapkan pada saat pengajuan halal. Hal ini sebagai wujud nyata kami untuk peningkatan daya saing, kepercayaan konsumen, serta perluasan akses pasar dari produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Tojounauna.
3: Fauzia menyebutkan bahwa pihaknya berupaya memfasilitasi akses informasi mengenai skema sertifikasi halal gratis, serta menjalin koordinasi dengan instansi terkait agar UMKM binaan dapat memperoleh kemudahan biaya.
4: Untuk sertifikat halal diajukan melalui Safe Declare, itu tidak ada pungutan biaya apapun. Namun dari Pertamina, jika ada program sertifikat halal reguler, alhamdulillah dibiayai dari pihak Pertamina, bekerja sama langsung dengan instansi terkait untuk pengurusan sertifikat halal.
3: Koordinator Rumah BUMN Pertamina Tojounauna Fauzia berharap semakin banyak UMKM Tojounauna yang menyadari bahwa legalitas dan standar mutu adalah kunci bertahan di tengah persaingan. Produk lokal tidak boleh hanya dikenal di pasar tradisional, tetapi harus mampu menembus pasar yang lebih luas dengan kualitas yang terjamin. Rahmawati Tane melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Berita yang terakhir, saudara, pemerintah desa Seluaba jamin para pekerja rentan lawan pemberian jaminan asuransi kerja. Maksud kami, pemerintah desa Seluaba jamin para pekerja rentan lewat pemberian jaminan asuransi kerja.
3: Penghulu memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat.
0: Kemiskinan, Pemkab Tuna memperkuat program jaminan sosial ketenaga kerjaan. Pemberian bantuan dan jaminan sosial terhadap para pekerja rentan itu merupakan kewajiban pemerintah sesuai amanat undang-undang. Sekretaris Desa Saluaba, Ramli M. Jusu, ditemui RRI membenarkan hal tersebut. Dikatakan untuk Desa Saluaba ada 100 orang pekerja rentan dengan berbagai profesi. Para pekerja tersebut terdiri dari buruh pasir, buruh pemanjat kelapa, dan para petani.
6: Terkait BPJS Ketenagakerjaan, Alhamdulillah Desa Sorowaba sebanyak 100 orang untuk BPJS Ketenagakerjaan untuk masyarakat rentan. Sesuai kondisi yang ada di Sorowaba, variasi. Kalau di Sorowaba kan kebanyakan ada juga tukang roda pasir menggunakan gerobak, itu salah satu penerima. Kemudian ada juga masyarakat yang pekerjaannya itu sebagai yang lebih kita kan tukang panjat. Kemudian para petani yang kebiasaan mengambil madu di hutan, kita juga cover karena sesuai dengan resiko pekerjaannya mereka.
0: Pemerintah Desa Saluaba menganggarkan asuransi pekerja rentan ini menurut Sekdes Saluaba Ramli M. Jusu tergantung dari kebijakan pemerintah daerah Tojo Una-Una. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Sekian warta berita daerah sore ini. Kerabat kerja bertugas, produser koordinator SPR Ampadar Rahmawati Tandeng, editor Ibnu Abbas, penyiar saya Kono Sitianto Lasanggoli, berserta operator Agus Unga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Tanjung Ulu, eks kantor Bupati Touna. RRI Ampana, telepon 21923. Kami siap melayani Anda.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI Ampana. Telepon 21923. Kami siap melayani Anda.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Di sisa waktu kita yang masih ada kurang lebih 60 menit ya untuk program Pro Dangdut sore hari ini pendengar. Kami mengajak Anda untuk bersama selama kurang lebih 60 menit ke depan untuk program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan di 0821-850-2652 bersama saya Kuna Sutianto Lasangoli yang temani Anda di kesempatan jelang sore hari ini pendengar. Dengan lagu-lagu dangdut pilihan Anda yang akan kami hadirkan selama kurang lebih 60 menit ke depan. Yang paling awal, halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
3: Ibu Ustazah Rukmin mau lagu dangdut apa ya. Ini Bu?
4: Resesi dunia. Resesi dunia.
3: Mau dikirim untuk siapa?
4: Kirim ada Pak Nursi, ada Peros, ada Ibu Ria, ada Ibu Timang, ada juga Ibu Megawati bersama Pak Mukhtar.
3: Iya.
4: Ada Ibu Ida, ada Ibu Alatur, Ibu Ratna, ada Ibu Rina, Ibu Uka.
3: Siap.
4: Dan semua-semuanya, salam hormat semua, salam sehat.
3: Baik.
4: Semoga diamal kepada kita pada hari Senin ini, hari Jumat ini, terima Allah.
3: Amin.
4: Amin. Misalnya buat Bung Tito sama Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ustazah Rukmin. Lanjut di belakangnya Ibu Rukmin. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
3: Siapa? Di mana? Hai, tidak kedengaran ya. Bisa dikecil.
5: Ibu Ratna mau buat.
3: Ibu Ratna mau lagu dangdut apa dan?
5: Terbayang-bayang.
3: Terbayang-bayang. Ona sutra pelagu ya. Asam di gunung kayaknya ya. Asam di gunung, garam di laut. Oke, ada yang mau disalam-salam, silakan Bu.
5: Terima kasih semuanya. Ada Ibu Megawati, ya Bu Musa.
3: Terbayang-bayang.
5: Ada Pak Nusin, Pak Nasrul.
3: Yoi.
5: Ada Ibu Ria, Ibu Eli, Ibu Ijen. Buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali.
3: Iya.
5: Buat Bung Tito, selamat bertugas. Sehat selalu sama keluarga. Terima kasih.
3: Terima kasih Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya lagi di belakangnya Bu Ratna. Halo.
6: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
3: Dengan Om Mutar. Silakan Om Mutar, mau lagu dangdut apa ini?
6: Apa namanya?
3: Hah?
6: Oh my Rama.
3: Hei, tidak kedengaran lagi. Halo.
6: Halo.
3: Ya, Roma Irama belagu apa judulnya Om? Judi, oke. Okay. Ada yang mau disalam-salam, silakan.
6: Oke, ini kan yang bersalio tadi.

tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: lagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Segenap angkasawan dan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asar dan semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pendengar untuk program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Yang berikut saya baca apa kembali. Halo.
4: Halo. Halo RRI Ampana, assalamualaikum Bung Tito.
2: Waalaikumsalam Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
2: Ibu Ria, silakan mau lagu dangdut apa Bu?
4: Lagu.
2: Halo. Hai. Halo, Mbak Yau.
4: Halo.
2: Ah, mau request lagu
4: Jaja Handika, ah. Cinta Sabun Mandi.
2: Jaja Miharja.
4: Jaja Miharja.
2: Iya. Oh,
4: iya. Mana-mana.
2: Siap. Lanjut.
4: Kirim-kirim buat Ibu Megawati bersama Bang Mutar, Adi Pulina, Julia Kusungi, ada Pak Baros Berobar bersama Beli, Ibu Ece, ada Ratu dan Bung Tito yang lagi tugas. Semoga sehat selalu dan tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Di belakangnya Ibu Ria, kami masih menanti pendengar 8218502652. Ada Jaja Miharja akan hadir nantinya dengan Cinta Sabun Mandi. Aduh nyai. Hai, kayak gitu airnya kayak lagunya Iyo. Lanjut, di belakangnya Ibu Ria silakan.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, kita masih lanjutkan lagi kebersamaan kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang mau bergabung untuk Pro Dangdut di suasana sore hari ini, Pringgar. 821-850-2652. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Posisi lagi di mana, Pak Guru?
2: Baru ancam-ancam mau naik kebo.
1: Itu saya lihatin, saya baca itu situasinya itu meraba ya. Bukan seorang telepati, atmosfernya itu beda. Ini kayak lagi ada buat persiapan atau lagi di kobong. Saya pikir lagi di kobong posisi ini.
2: Iya, karena ada angin.
1: Oh iya, lihat baik-baik apa sekarang ini. Bikin takut.
2: Iya, karena mau pikir emang itu, Wak.
1: Oh iya, jangan. Saya cuma pesan satu saja, jaga mata.
2: Hah?
1: Saya pesan satu, jaga mata.
2: Iya.
1: Jangan dapat toki. Baik, Pak Guru mau lagu dangdut apa dan?
2: Secangkir kopi.
1: Secangkir kopi ya, sudah siap memang ini kopi. Batungu memang di kobong. No. Lanjut, Pak Guru.
2: Pokoknya semua yang menyapa saya, terima kasih apa. Yang tidak menyapa juga terima kasih.
1: Siap.
2: Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Siapa
2: yang sama mungkin itu dan operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Joni Iskandar Pelagu ya, secangkir kopi. Walaupun di depan saya ini tidak kelihatan secangkir kopinya, tetapi saya yakin di rumah Anda di sore hari ini yang lagi menikmati suasana santai ya, lagi dengan kopi. Tidak juga semua ya. Halo.
3: Halo.
1: Halo juga. Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Siapa?
3: Dengan Ibu Ece di
1: Bayu. Ibu Ece, Ibu Ece mau lagu dangdut apa di Bayu lo?
3: Lagunya.
1: Apa?
3: Tete.
1: Hah.
3: Termiskin di dunia.
1: Oke, saya cari dulu termiskin. Lanjut. Buat siapa?
3: Selamat sore.
1: Yo.
3: Ada Ibu Ani. Ada Ibu Jani.
1: Siap.
3: Terus
1: buat
3: penyiat saja.
1: Yo. Amin. Terima kasih Ibu Ece. Satu penelpon lagi di belakangnya Bu Ece. Iya. Ece Indo bilang nama-nama Manado. Bukan. Ece namanya nama orang Bugis. Bece, kalau Bugis Bece. Laki-lakinya dipanggil Baco. Lanjut, belakangnya Bu Ece silakan. Oh, bare emore ese yau. Baik, saya hadirkan lagunya pendengar. Tetaplah bersama kami.

Kita masih punya waktu kurang lebih 8 menit lagi untuk program Prodangdut sore hari ini. Iya, yakni hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Silakan yang mau bergabung 8218502652 sebelum akhirnya untuk lagu terakhir ini saya mau pilihkan untuk Anda. Tidak. Saya menanti dulu ya yang mau bergabung di sesi paling akhir. Silakan 8218502652. Oke, ucapan terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung hingga saat ini. Tetaplah bersama kami.

0: RRI Ampana. Telepon 21923. Kami siap melayani Anda.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: Papa, papa, coba lihat gambarnya Ica tadi di sekolah.
1: Iya, tunggu sebentar. Papa masih sibuk balas WA teman kantor papa.
0: Papa, papa, kalau 11 ditambah 14, hasilnya 25 kan, pa? Papa, papa, dengar dulu, papa.
1: Tanya mamamu saja dulu. Papa lagi fokus nonton YouTube ini.
0: Ya, sudahlah. Kalau begitu, Ica tidur saja. Ma, mama, Ica mau tidur. Tolong bacakan dongeng dong.
2: Duh, mama lagi live di Facebook. Ica tidur sendiri dulu ya.
0: Dalam rumah ini ada papa, ada mama. Tapi Ica merasa hanya tinggal sendiri. Karena papa dan mama hanya sibuk dengan handphone dan sosial media masing-masing. Memang ya, handphone dan sosial media itu bisa menjauhkan yang dekat. Coba kalau Ica jadi handphone, mungkin Ica juga bisa diperhatikan terus sama papa dan mama.
3: Sadarkah Anda bahwa penggunaan handphone dan sosial media secara tidak bijak dapat menjauhkan orang-orang tersayang di sekitar Anda? Gadget dan sosial media diciptakan untuk mendekatkan yang jauh, bukan untuk menjauhkan yang dekat.

pajak ya terkait PBB. Nah, jadi mereka sudah sangat mengerti bagaimana itu bagaimana nantinya perhitungan-hitungan di lapangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Sekorwil Nusantara 4. Hari ini edisi Jumat 4 September 2026 RRI Sekorwil Wilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju hari ini disampaikan oleh host RRI Toli-Toli. Dan baik rekan-rekan Sekorwil Nusantara 4, untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Kendari. Ada rekan Ilham di sana. Selamat sore rekan Ilham.
1: Iya, selamat sore rekan kami dari RRI Toli-Toli.
0: Baik, informasi apa yang dapat Anda hadirkan dari RRI Kendari hari ini? Silakan Ilham.
1: Baik, sore hari ini untuk di RRI Kendari ya, di Gema Saripati Maju, kita menghadirkan di mana informasi terkait dengan area persawahan seluas 1.886 hektar di 8 kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur mengalami gagal panen akibat kekeringan. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
2: Terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah.
3: Musim kemarau yang melanda di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengakibatkan sejumlah area persawahan mengalami kekeringan dan mengakibatkan tanaman padi mengalami gagal panen atau puso, salah satunya di Kabupaten Kolaka Timur. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kolaka Timur, Inyoman Abdi, menjelaskan berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Koltim, sebanyak 1.886 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan gagal panen. Area persawahan yang mengalami kekeringan tersebut terjadi di 8 kecamatan, diantaranya Kecamatan Labandia, Dania, Ladongi, dan Tinondo. Menurut Inyoman Abdi, guna mengantisipasi kekeringan di area persawahan yang masih bisa dipertahankan, para petani melakukan penyerutan air dengan menggunakan alkon agar sawah-sawah yang terancam kekeringan dapat kembali bisa berproduksi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah menginstruksikan agar setiap kepala desa mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk pengadaan alkon dengan tujuan membantu para petani yang mungkin belum memiliki alkon.
2: Kalau terkait dengan suasana kekeringan, sebenarnya kan penyebabnya adalah musim kering tahun ini yang begitu cukup panjang. Dan di Kolaka Timur itu terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah. Dan sudah terhitung oleh teman-teman di Stanak Kolaka Timur itu kurang lebih 1.886 hektar yang terdampak kekeringan. Itu terjadi di kurang lebih 8 kecamatan. Yang dirasakan masyarakat tentu memang dampaknya luar biasa. Di titik kurang lebih Atolano Aire, Kecamatan Lambandia itu bahkan sudah ibarat rumput yang habis disemprot. Jadi padinya sudah menguning seperti itu.
3: Lebih lanjut, Inyoman Abdi menjelaskan terkait kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Lelelai mengakibatkan sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan. Dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Dinas Kesehatan setempat telah bersiaga di Puskesmas Lalolae untuk memberikan pengobatan berupa pemberian vitamin bagi warga, begitu halnya dengan petugas-petugas pemadam api di lahan gambut yang terbakar. Inyoman Abdi juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur hendaknya dapat berhati-hati di suasana musim kekeringan saat ini dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan tidak membuang bahan-bahan yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti puntung rokok dan lain-lainnya.
1: Ya, demikian untuk informasi yang kita hadirkan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan juga rekan dari operator kita, Bang Nirwan, kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih informasi Anda, rekan Ilham dari RRI Kendari. Selanjutnya, pendengar kita menuju ke RRI Makassar, ada Dwi Kartika. Halo, selamat sore Dwi Kartika.
4: Selamat sore rekan di RRI Toli-Toli.
0: Baik. Silakan, informasi apa yang dapat Anda hadirkan di Gema Saripati Maju sore hari ini dari RRI Makassar?
4: Baik, dari RRI Makassar kami hadirkan informasi RRI Makassar gelar donor darah sebagai rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 dengan menargetkan 200 kantong darah. Laporan Edwin Masud.
5: RRI Makassar bekerjasama dengan unit donor darah PMI Sulawesi Selatan menggelar kegiatan sosial donor darah di Studio Andi Nyongke RRI Makassar hari ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 yang digelar dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Aksi kemanusiaan tersebut melibatkan berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, instansi perbankan, hingga unsur TNI Polri. Melalui kegiatan ini, RRI Makassar bersama PMI Sulsel berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya donor darah, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Irwan, mengatakan donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan sosial yang mencerminkan komitmen RRI untuk terus hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, momentum peringatan Hari Radio ke-81 tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata yang bernilai kemanusiaan. Dikatakan, panitia menargetkan dapat menghimpun sekitar 200 kantong darah dari para pendonor. Target tersebut diharapkan dapat tercapai berkat tingginya partisipasi masyarakat dan berbagai instansi yang turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.
6: Baik, hari ini kita dalam rangka acara 2026 RRI Makassar kita mengadakan kegiatan dengan target 200 kantong darah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka hari ulang tahun RRI yang ke-81 dan sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat.
7: Yang dilibatkan hari ini siapa saja, dari mana saja?
6: Yang dilibatkan hari ini untuk kegiatan kali ini kami melibatkan UDD PMI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI, kemudian peserta-peserta kami berasal dari TNI, Polri, masyarakat umum maupun dari pegawai RRI.
7: Jadi terbuka untuk umum juga ya? Terbuka untuk umum juga?
6: Terbuka untuk umum.
5: Melalui RRI Fest 2026, RRI Makassar tidak hanya menghadirkan berbagai kegiatan hiburan dan edukasi, tetapi juga mendorong semangat gotong royong serta kepedulian sosial melalui aksi donor darah, gerakan pangan murah yang tentunya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
4: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih Dwi Kartika dari RRI Makassar. Selanjutnya pendengar dari RRI Makassar menuju ke
1: selanjutnya pendengar
0: ada Adinda menuju Kurnia ke RRI Palu ada
1: Assalamualaikum selamat
0: Adinda
1: sore
0: Kurnia Adinda Islami.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kami
0: untuk
8: hadirkan
0: informasi dari RRI Palu hari ini, silakan Adinda.
8: Baik, kami hadirkan informasi dari RRI Palu, pendengar dan pemirsa. Pemerintah Kota Palu melaksanakan pertemuan bersama 14 perusahaan mineral, bukan logam dan batuan atau MBLB, membahas berbagai persoalan pengelolaan mineral mulai dari sektor hulu hingga hilir. Selengkapnya, laporan Muhammad Sidik.
9: Sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan sektor mineral bukan logam dan batuan atau MBLB, pemerintah Kota Palu melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi bersama 14 pelaku usaha MBLB yang telah mengantongi rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB, serta telah beroperasi. Pertemuan yang diinisiasi oleh Badan Pendapatan Daerah Bapenda Palu tersebut membahas berbagai persoalan pengelolaan MBLB, mulai dari sektor hulu hingga sektor hilir. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin mengatakan, forum tersebut menjadi ruang koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menyamakan pemahaman. Adapun masukan dari para pelaku usaha menurutnya akan menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki tata kelola sektor MBLB. Salah satu pembahasan utama dalam rapat tersebut berkaitan dengan pemahaman mengenai pajak bumi dan bangunan pedesaan dan pertotoan atau PBBP2 serta pajak terkait kegiatan pertambangan. Pemerintah Kota Palu bersama pelaku usaha membahas mekanisme penetapan dan perhitungan pajak agar tidak terjadi kesalahan pada objek yang sama.
10: Alhamdulillah tadi dengan teman-teman pengusaha Galian C, ini mereka bagian teknis di lapangannya. Ini banyak saran dan masukan dari mereka, gitu ya, sehingga alhamdulillah rakornya berjalan dengan baik dan lancar. Beberapa poin-poin penting itu adalah terkait bagaimana terkait PBB itu PBB2, PBB5L itu yang ternyata baru kita pahami dan mereka juga sudah pahami dengan baik bahwa tidak ada dalam satu objek itu ada dua penetapan pajak ya terkait PBB. Nah, jadi mereka sudah sangat mengerti bagaimana itu bagaimana nantinya perhitungan-hitungan di lapangan.
9: Imelda menambahkan, pembahasan tersebut penting untuk memberikan kepastian bagi pemerintah maupun pelaku usaha dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemahaman yang sama diharapkan dapat mencegah munculnya persoalan administrasi dan perbedaan penafsiran di lapangan. Selain perpajakan, pertemuan tersebut juga membahas pencatatan aktivitas pemuatan material di mulut tambang. Pencatatan itu dinilai penting untuk memastikan aktivitas produksi dapat diketahui dan dipantau secara lebih tertib. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kota Palu merencanakan untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan hasil rapat tersebut dan diproyeksikan berlangsung setiap 3 bulan sekali untuk menyesuaikan dengan penerapannya di lapangan. Wakil Wali Kota Palu itu berharap koordinasi lintas instansi dan pelaku usaha dapat menghasilkan solusi terhadap berbagai persoalan sektor MBLB. Pemerintah juga mendorong agar pengelolaan usaha pertambangan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.
8: Informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan Yasmin di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih Adinda Gurnia Islami dari RRI Palu. Dan pendengar Sekorwil Nusantara Empat, sementara informasi dari Kabupaten Toli-Toli, pemerintah Kabupaten Parigi Mautong melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terus mengencarkan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan masyarakat hingga September 2026. Di mana sekitar 7.000 dosis vaksin rabies telah diberikan sejak program vaksinasi dilaksanakan secara berkelanjutan dalam rangka memperingati World Rabies Day yang jatuh 28 September, masyarakat dapat memperoleh vaksinasi rabies gratis bagi anjing, kucing, dan monyet selama 1 hingga 30 September 2026. Berikut wawancara bersama Kabid Keswan dan Kesmafet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Mautong, Nurlina, bersama reporter Alfiansyah.
11: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Ibu Nurlina, Kepala Bidang Keswan dan Kesmafet dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Mautong. Kita akan berbincang singkat terkait kegiatan yang dilakukan terkait vaksin rabies yang saat ini dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Mautong. Mungkin kiranya Ibu Nurlina bisa menyampaikan kegiatan tersebut seperti apa. Silakan, Bu.
12: Ya, jadi vaksin rabies ini sebenarnya kita sudah laksanakan sejak Januari ya, bahkan sejak tahun lalu. Jadi kami sudah menyelesaikan kurang lebih 7.000 ya dosis vaksin untuk rabies. Nah, tapi karena kami masih tersedia vaksinnya, maka dalam rangka menyambut World Rabies Day atau Hari Rabies Sedunia, maka kami memberikan layanan vaksin gratis selama 1 bulan ini. Karena kan World Rabies Day itu jatuhnya sebenarnya pada tanggal 28 September. Nah, untuk merayakan itu, untuk ikut memeriahkan Hari Rabies Sedunia itu, kami berinisiatif untuk melakukan vaksin gratis selama 1 bulan. Dengan syarat, siapapun yang punya hewan ternak silahkan dibawa ke tempat kami di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama jam kerja. Jadi mulai dari Senin sampai Kamis, begitu.
11: Oke, baik Bu. Mungkin terkait hewan-hewan peliharaan sendiri dari masyarakat yang bisa diberikan vaksin itu hewan yang seperti apa, Bu?
12: Ya, yang penular rabies itu ada 3 ya. Terutama 1 anjing, 2 kucing, dan kera. Jadi 3 itu yang seharusnya divaksin rabies kalau ada masyarakat yang memelihara itu.
11: Bicara soal rabies sendiri, Bu, di Parigi Mautong sendiri datanya seperti apa, Bu, mungkin penyebaran rabies?
12: Rabies itu untuk Parigi Mautong statusnya tertular ya. Jadi ada beberapa kasus di Parigi Mautong yang memang positif rabies. Makanya untuk menghindari itu, maka kita melakukan vaksin gratis. Jadi selama ini memang kami melakukan vaksin gratis melalui kunjungan dari rumah ke rumah. Cuma memang hari ini kunjungan dari rumah ke rumah itu karena berhubung sudah tidak ada biaya operasional, maka kami mengalihkan dengan berharap masyarakat yang membawa hewan kesayangannya di kantor kami.
11: Baik, Bu, terakhir, Bu, mungkin singkat saja harapan terkait kegiatan tersebut, Bu, silakan.
12: Kami berharap bahwa sebenarnya masyarakat yang memelihara terutama anjing, kucing ataupun kera itu memiliki kesadaran penuh bahwa hewan itu berisiko untuk menjadi penular rabies. Dan kita tahu bersama bahwa penyakit rabies ini itu sangat mematikan, sebagaimana yang kami taruh di flyer yang kami sebar ya di media sosial, bahwa masyarakat sadar bahwa ketika memelihara anjing, kucing, ataupun kera itu ada konsekuensi yang harus dilakukan, harus divaksin rabies setiap tahun. Oleh karena itu, dihimbau untuk mari sadar bersama untuk vaksinasi setiap tahun.
11: Oke, baik. Itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Ibu Nurlina, Kabid Keswan dan Kesmafet dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Motong terkait kegiatan vaksin rabies yang dilakukan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik pendengar Sekorwil Nusantara 4, kita lanjutkan kembali informasi berikutnya. Kita menuju ke RRI Ampana. Ya. Kita ke RRI Ampana. Selamat sore.
14: Baik, selamat sore.
0: Iya.
14: Kami
0: untuk dengan siapa?
14: Dengan Yuni di RRI Ampana.
0: Oke, Mbak Yuni. Baik, untuk informasi dari Ampana, silakan.
14: Baik, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, pelantikan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia atau APRI Kabupaten Toja Unauna jadi momentum perkuat profesionalitas dan pelayanan penghulu kepada masyarakat. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
15: Penghulu memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat, khususnya dalam urusan pernikahan dan pembinaan keluarga. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toja Unauna, Haji Muhammad Syahrudin SAGMM, dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirangkaikan dengan pelantikan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia atau APRI Kabupaten Toja Unauna. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati Toja Unauna, jajaran Kementerian Agama, para penghulu serta sejumlah tamu undangan. Syahrudin mengatakan penghulu tidak hanya bertugas melaksanakan dan mencatat pernikahan, tetapi juga memiliki peran dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat. Ia berharap APRI dapat menjadi wadah untuk memperkuat kebersamaan, koordinasi, dan profesionalitas para penghulu di Kabupaten Toja Unauna.
16: Penghuluan APRI mengingatkan kita tentang amanah dan profesionalitas. Kita boleh berbeda lembaga, beda tugas, dan kewenangan, tetapi tujuan kita tetap sama, memberikan pelayanan yang terbaik dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
15: Pelantikan pengurus APRI Kabupaten Toja Unauna menjadi momentum untuk memperkuat peran penghulu sekaligus meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Dengan adanya APRI, para penghulu diharapkan semakin aktif meningkatkan kualitas pelayanan dan mampu menjalankan tugas secara baik serta bertanggung jawab. Rahmawati Tane melaporkan.
14: Demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih Yuni di RRI Ampana. Selanjutnya kita ke RRI Bone, ada Eni Adnan. Assalamualaikum, selamat sore Eni.
17: Waalaikumsalam, selamat sore juga rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
0: Silakan informasi dari RRI Bone sore hari ini.
17: Baik, dari Kabupaten Bone, informasi yang kami bagikan terkait dengan penyuluh koperasi Kabupaten Bone meminta koperasi Desa Merah Putih membagi peran usaha dengan BUMDes dan koperasi lama untuk memperkuat ekonomi desa. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
18: Penyuluh Koperasi Kabupaten Bone Nur Hasimah menjelaskan, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dan Koperasi Konvensional dapat saling bermitra, termasuk dalam pengelolaan usaha dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurutnya, pengurus KDMP bahkan didorong untuk belajar ke koperasi yang sudah berkembang agar memahami pengelolaan koperasi secara profesional. Ia menegaskan, prinsip kerjasama antar koperasi menjadi dasar agar koperasi tidak saling mematikan, melainkan sama-sama berkembang. Nur Hasima menambahkan, kolaborasi juga dapat diterapkan antara KDMP dengan BUMDES maupun badan usaha lainnya. Misalnya, satu lembaga berperan dalam mengumpulkan hasil pertanian, sementara pihak lain menangani pemasarannya. Dengan demikian, setiap lembaga tetap memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
19: Kemarin di program pemerintah ada pengurus koperasi Merah Putih yang diminta magang ke koperasi konvensional yang sudah besar untuk mereka belajar bagaimana pengelolaan koperasi. Kemudian dari segi kemitraan, mereka juga bisa bermitra. Kan di prinsip koperasi yang ketujuh itu kerjasama antar koperasi. Justru tidak mematikan sih, harusnya mereka sama-sama saling berkembang dan menunjukkan bahwa oh ini koperasi bisa memang meningkatkan. Bisa, kita tergantung misalnya. Saya di dinas koperasi itu menjadi anggota karena saya keperluannya ini. Tapi di desa saya juga mau jadi anggota karena misalnya saya punya sawah. Nanti saya mau jual hasil pertanian ke KDMP, itu bisa sekali, tidak ada batasan.
18: Di Kabupaten Bone saat ini terdapat 372 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dari jumlah tersebut, 66 KDKMP telah terbangun 100%, sementara 18 KDKMP masih dalam proses pembangunan.
17: Demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih Eni Adnan dari RRI Bone. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bau-Bau, ada Waode Sabaria. Assalamualaikum, selamat sore Waode.
20: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Untuk sore hari ini informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Bau-Bau? Silakan Waode Sabaria.
20: Baik, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait 5 atlet seni bela diri Hapkido Indonesia Kota Bau-Bau dipersiapkan tampil di kejuaraan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertandingan tersebut menjadi ajang evaluasi kemampuan sekaligus pengalaman bertanding sebelum menghadapi pekan olahraga provinsi. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulko.
21: Dan Bau-Bau menurunkan 5 atlet untuk siap tanding di kejuaraan provinsi nantinya sebelum menghadapi Pordaya.
22: Hapkido Kota Bau-Bau menyiapkan 5 atlet untuk tampil pada kejuaraan provinsi Kejurprov Hapkido Sulawesi Tenggara yang akan berlangsung di Kendari pada 11 September 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi salah satu tahapan penting bagi Hapkido Bau-Bau untuk mengukur kemampuan atlet sebelum menghadapi kompetisi yang lebih besar. Ketua Hapkido Kota Bau-Bau Laude Muslimin Hibali mengatakan, kelima atlet tersebut akan dibawa ke Kendari untuk bertanding sekaligus menambah pengalaman kompetisi.
21: Sebelum menghadapi Pordaya, penyelenggaraannya itu di Kendari, di Lipo, Kendari. Jadi kami akan berangkat dengan membawa 5 atlet untuk bertanding di kejuaraan provinsi di sana, di Kendari.
22: Menurut Muslimin, persiapan atlet telah dilakukan melalui seleksi yang digelar selama 2 hari pada akhir Agustus lalu di Gedung Maidani Kota Bau-Bau. Seleksi tersebut juga menjadi bagian dari proses pematangan atlet yang akan diproyeksikan mengikuti berbagai kejuaraan. Saat itu juga dirangkaikan dengan ujian kenaikan tingkat UKT atau kenaikan sabuk. UKT diikuti sekitar 16 hingga 17 peserta dari Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Buton Selatan.
21: Seleksi ini dimaksudkan untuk mempersiapkan para atlet yang siap tanding nanti untuk menghadapi Porprov di Kendari pada bulan 11 atau 12 nantinya tahun ini. Kemudian sekaligus itu dirangkaikan dengan kegiatan UKT kenaikan sabuk, di mana salah satu persyaratan untuk atlet nanti pengurus Hapkido Provinsi itu mengharapkan seluruh peserta sudah mengantongi sabuk merah. Maka oleh sebab itu Bau-Bau menyelenggarakan ujian kenaikan sabuk.
22: Pelaksanaan seleksi dan UKT tersebut turut disaksikan anggota Komite Olahraga Nasional KONI Kota Bau-Bau. Hapkido Bau-Bau berharap Kejurprov dapat menjadi ajang evaluasi kemampuan sekaligus pengalaman bertanding bagi 5 atlet sebelum menghadapi agenda olahraga tingkat provinsi berikutnya. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih informasinya dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya, pendengar, pemberlakuan efisiensi anggaran sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Toli-Toli. Salah satunya terjadi pengurangan petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Mengenai hal itu, dilaporkan Ahmad Mukadas berikut ini.
2: Saudara, efisiensi anggaran memiliki dampak ganda terhadap pengelolaan sampah di daerah, tergantung pada bagaimana efisiensi tersebut diimplementasikan. Jika efisiensi diartikan sebagai optimalisasi penggunaan dana melalui teknologi inovatif dan keterlibatan masyarakat, dampaknya akan sangat positif. Namun jika efisiensi diwujudkan dalam bentuk pemangkasan anggaran, defisit pendanaan akibat keterbatasan APBD, dampaknya akan sangat buruk terhadap kapasitas operasional daerah. Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolu-Toli, Bustanil saat diwawancara RRI mengungkapkan, pemberlakuan efisiensi anggaran sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Tolu-Toli. Salah satunya, terjadi pengurangan petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup DLH, di mana petugas sebelumnya sebanyak 180 orang lebih. Saat ini hanya 25 orang yang bekerja untuk membersihkan 6 kelurahan sekecamatan Baulan. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Tolu-Toli.
3: Kalau kita melihat daripada saya bilang kesadaran dan kebiasaan perilaku masyarakat Kabupaten Tolu-Toli, memang kalau kita katakan bahwa jauh panggang daripada api. Tetapi lagi-lagi ini tidak membuat semangat maupun motivasi daripada seluruh stakeholder, terlebih-lebih pemerintah daerah sendiri, untuk melakukan upaya-upaya maksimal terkait dengan pengelolaan sampah, utamanya pembersihan.
2: Menurut Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas DLH Kabupaten Tolu-Toli ini, berdasarkan kondisi sarana-prasarana yang dimiliki, pihaknya saat ini perlu dilakukan evaluasi dan pembaharuan daripada sarana-prasarana yang dimiliki, terutama dalam hal penanganan sampah, terutama mobil sampah, khususnya TP3R yang ada di masing-masing kelurahan.
3: Sehingga ini merupakan modal dasar terjadinya pengelolaan sampah yang baik dan benar di Kabupaten Tolu-Toli. Nah, hal ini menjadi persoalan yang terpenting bagi kami. Ini akan kami lakukan semacam revolusi rencana.
2: Sarana prasarana dan personil yang kurang ditambah dengan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya menjadi pekerjaan rumah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolu-Toli untuk dilakukan revolusi rencana atau perubahan terkait strategi ke depan, terutama pemerintah daerah serta mitra untuk melakukan pengelolaan sampah yang baik dan benar ke depan dalam kerangka melaksanakan kebijakan baik pusat maupun daerah.
0: Pendengar Sekorwil Nusantara 4, selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju. Ada rekan Fitri di sana. Assalamualaikum, selamat sore Fitri. Ya, Fitri.
7: Ya, untuk sore ini feature dari RRI Mamuju, pembuktian cinta dalam Islam bersama rekan kami Muhammad Ilham.

0: cinta, semua orang mengucapkannya. Namun seberapa sering kita benar-benar membuktikannya dengan tindakan? Penyuluh agama Islam Kemenak Mamuju, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya bukanlah sekedar perasaan atau kata-kata indah. Ia harus lahir dalam pengorbanan, ketaatan, dan keikhlasan. Di awal tausiahnya, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta sejati tidak cukup hanya diucapkan. Ia harus lahir dalam tindakan nyata.
1: Cinta harus dibuktikan dengan pengorbanan, dengan ketaatan dan kesetiaan serta keikhlasan kepada. Banyak orang yang berkata, saya cinta kepada Allah, tetapi banyak pula yang mengaku mencintai Rasulullah. Juga pertanyaannya kemudian adalah, sudahkah cinta itu dibuktikan? Karena cinta tanpa bukti itu sama saja tak ada makna di dalamnya.
0: Lalu bagaimana Allah sendiri mengukur kebenaran cinta seorang hamba? Ustaz Sadikin langsung mengutip firman Allah dalam Al-Quran sebagai standar mutlak.
1: Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni yuhbibkumullah, wa yaghfir lakum dhunubakum, wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah, wahai Muhammad.

0: insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Inilah bukti cinta yang sejati. Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah daripada apapun di dunia ini. Dan Nabi Ismail lebih mencintai ketaatan kepada Allah daripada keselamatan dirinya sendiri.
1: Di penghujung ceramahnya dengan suara yang khusyuk, Ustadz Sadikin memanjatkan doa agar cinta kepada Allah bukan sekedar klaim tetapi menjadi riuh dalam setiap amal ibadah.
0: Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amal yuqarribuna ila hubbak. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami cinta kepadamu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada setiap amal yang mendekatkan kami kepada cintamu. Amin ya rabbal alamin.
1: Cinta tanpa bukti bagai pohon tanpa akar, ia akan tumbang di ujian pertama. Dari ceramah Ustadz Sadikin ini kita belajar bahwa cinta sejati diukur dari kesediaan berkorban, mengikuti sunnah, meneladani Nabi Ibrahim dan Ismail, serta diakhiri dengan doa agar cinta kita mendekatkan diri kepada Allah. Semoga renungan ini tidak hanya masuk ke telinga, tetapi juga ke dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, demikian newspeer dari Rari Mamuju. Kami kembali ke Rari Tol-Tol.
3: Baik, terima kasih rekan Fitri dari RRI Mamuju. Pendengar sekorwil Nusantara 4, dengan berakhirnya future dari RRI Mamuju tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita di Gema Saripati Maju sore hari ini, edisi Jumat 4 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, rekan teknik Rio, Kiki, Sela, dan saya Jasmine mengucapkan terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

Abbasiyah. Hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالإصلاح بين الإخوان ونهانا بالتعاون على الإثم والعدوان. والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang sama berbahagia. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengambil judul yakni Islam adalah agama rahmat dan tidak mengenal doktrin terorisme. Seperti kita ketahui bahwa zaman globalisasi dewasa ini adalah zaman yang penuh tantangan. Banyak ujian, penuh persaingan, bermunculan berbagai macam fitnah, baik tersembunyi maupun nyata. Terutama fitnah yang datangnya dari musuh-musuh Islam yang sengaja dihembuskan untuk mengecilkan Islam di muka bumi ini. Termasuk Islam yang ada di Indonesia. Mereka melakukan berbagai manuver menyebarkan fitnah keji, seolah-olah Islam ini adalah agama yang menyeramkan, menakutkan, mengajarkan kekerasan, kebrutalan, pemberontakan, pemecah belah persatuan, pengusik ketentraman, penyulut peperangan, dan sebagainya. Bahkan mereka menyebut bahwa Islam ini adalah umatnya itu adalah terorisme, ganas, sadis, dan tidak mengenal persaudaraan dan perikemanusiaan. Sehingga setiap kegiatan Islam itu selalu diawasi dan dimata-matai dan dicurigai. Sesungguhnya tuduhan semacam ini hanyalah rekayasa orang-orang Barat yang takut kalau Islam ini lebih maju dan jaya dari mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, sepanjang perjalanan sejarah bahwa Islam itu tidak pernah mengajarkan kekerasan, akan tetapi justru mempelopori perdamaian, menjunjung tinggi semangat persaudaraan, hidup saling berdampingan sesama manusia, baik dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di antara berbagai suku bangsa yang ada di dunia ini. Agama Islam tidak mengajarkan sikap fanatisme yang berlebihan terhadap pemeluknya, bahkan menghargai perbedaan agama dan akidah di antara sesama manusia. Profesor Dr. Haji Mukti Ali MA pernah berkata, "Agree in an agreement," yang pengertiannya adalah kita harus setuju di dalam persamaan dan harus setuju pula di dalam perbedaan. Kemanusiaan yang diajarkan oleh Islam adalah kemanusiaan universal. Al-Quran menyatakan bahwa komunitas manusia itu adalah satu keluarga besar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, "Kanan nasu ummatan wahidatan," yang artinya manusia itu adalah umat yang satu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 213. Dalam ayat lain juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a apa anta tukrahun nas hatta yakunu mu'minin wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biznillah." Yang artinya, jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu memaksakan manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Quran Surah Yunus ayat 99-100. Oleh karena itu sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan tugas risalah di muka bumi ini penuh dengan rahmat kasih sayang, ikhlas, penuh budi pekerti, akhlak yang mulia, ramah tamah, menghargai orang yang lebih tua, menyayangi yang muda, penuh pengendalian diri, tidak emosional dan keras hati, sopan dan santun, tidak dengan cara memaksa dan kekerasan, suka bermusyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, "Fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik." Yang artinya, disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 159. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdal mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisani wa yadi, wa abdal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, wa abdal muhajirina man hajara manahallahu an, wa abdal jihadi man jahada nafsahu billahi azza wa jalla. Orang mu'min yang paling utama keislamannya ialah di mana muslim yang lain selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Dan orang mu'min yang paling utama imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Dan orang hijrah yang paling utama ialah yang berhijrah meninggalkan segala keinginan hawa nafsunya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebagai kesimpulan uraian kita pada saat ini. Pertama, Islam bukanlah agama teroris seperti yang dituduhkan orang-orang barat, akan tetapi merupakan ungkapan rekayasa untuk mengecilkan Islam. Dengan keterangan ayat dan hadis di atas, memberi pemahaman kepada kita bahwa Islam adalah agama yang selalu menganjurkan perdamaian, persaudaraan, ketenteraman, ketenangan, bersatu di dalam perbedaan dan berbeda di dalam persatuan, nyaman, aman dan beriman, sejahtera, lahir dan batin, kita rasakan secara bersama di negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Amin.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

Seseorang dapat dikatakan teguh imannya bila ia telah diuji oleh Allah dan ia mampu menghadapi ujian itu, baik ujian kekayaan, kedudukan, maupun musibah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedang mereka tidak diuji lagi? Seseorang yang telah lulus menghadapi berbagai ujian hidup, dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30 dikatakan bahwa ia akan memperoleh lindungan Allah baik di dunia maupun di akhirat, serta memperoleh jaminan surga di akhirat kelak. Maka berbahagialah orang-orang yang diuji oleh Allah dan mereka tetap berada di jalan Allah."

Apakah Anda tergolong orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Al-Kisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil, makmur,

Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

Ada seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali hadiah

Sebuah pergelaran akbar ibadah hamba-hamba Tuhan baru saja kita saksikan. Beratus ribu jemaah haji Indonesia kini kembali ke tanah air dengan berbagai kesempatan.

Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

0: hubungi kami, RRI Ampana, Jalan Tanjung Bulu, ex kantor Bupati Touna. RRI Ampana, telepon 21923. Kami siap melayani Anda.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: pindah kok. Pindah kok dulu, nah. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie ini jerkanku. Sana kok dulu, nah.
1: Bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tolong pi, kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Kau tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, pi. Sama bikinkan apa mie palet itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Ya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan.
2: Dia bisa loakan gitu, Kak, ditimbang. Nanti mereka melakukan dismantling. Okay. Dipisah-pisah juga. Jadi intinya dimulai dari kita sendiri. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Kalau bukan kita, siapa lagi? Yes. Dan terima kasih banyak ini Kak Regita sudah sharing. Kemudian bagagikan informasinya juga dari Demi Bumi Palu ke pendengar semua.
2: Terima
3: ke
2: kasih.
3: Saya juga ini khususnya ya.
2: Terima kasih.
3: Dan terima kasih juga untuk waktunya untuk Kak Regita, pendengar dan pemirsa. Ini tidak terasa kita ya 20 waktu Indonesia Tengah, dan semoga apa yang disampaikan ini dapat menginspirasi tentunya ya, dan sedikit informasi, semoga kita tergerak untuk melakukan langkah-langkah kecil yang bermanfaat tentunya untuk lingkungan. Mendengar saya Dinda Kurnia Islami dan ada narasumber kita Kak Regita, pamit undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama Pusat Jaringan Berita Nasional Pro 3 turut menyebarluaskan warta berita tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara, penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini
1: between Vladivostok and Indonesia
5: langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia.
1: Cost,
5: jadwal,
1: insurance,
5: biaya,
1: and cargo
5: asuransi, serta muatan dari
1: in
5: kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan
1: and
5: langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia
1: Indonesia.
5: Kapal mengangkut barang
1: and Indonesian visitors to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri, saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang juga ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya, kan tahun ini kan kita kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan ada 3 fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Mbak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan define sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Satu dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak jaksa untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilik Riwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Harton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Harton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Harton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Jadi kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artonis Doang menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
20: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi, mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita Kita beralih ke informasi lainnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
21: Ketersediaan

0: hektar.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
2: Tidak boleh orang berusaha tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga. Saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, berangkat baik. Nah, jangan itu salah satunya.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan dan jaksa penuntut umum.
4: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan denda 1 miliar subsidi 190 hari kurungan.
6: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
5: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
7: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
0: By players, no. We had a very hard and tough preseason. First, I want to say, we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
7: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada.

0: Apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Sepertinya bukan cuma cakrakan ya yang merasakan lelah. Bagi Anda semua, kalau misalnya lelah karena pekerjaan, semoga hasilnya lillahi ta'ala ya. Lillah bisa bilillah, oke. Baik, pendengar di Ruang Rindu malam hari ini, kami akan hadir nanti ya dengan lagu-lagu mancanegara era 2010-an. Nah, dicari-cari dulu deh kira-kira lagu mancanegara era 2010-an ke atas itu yang mana ya yang bisa mengisi suasana malam hari ini, apalagi besok mau akhir pekan. Dan jangan lupa juga nih, masukkan di dalam agenda kegiatan Anda ya, bahwa nanti di hari Minggu tanggal 6 September pukul 6 pagi, ayo ramaikan lagi halaman RRI Palu ya, karena akan ada pembukaan RRI Face. Kita bakal launching ya untuk 3 hari ke depan itu, tanggal 6, 7, 8 full kegiatan nih. Jadi ayo ramaikan lagi halaman RRI Palu. Di hari Minggunya kita ajak semuanya untuk ikutan senam sehat bersama ya. Akan ada bagi-bagi door prize juga. Jadi pastikan Anda datang lebih pagi biar bisa dapat kupon door prize-nya ya. Pengambilan kuponnya itu langsung di site atau di tempat kegiatan. Kemudian juga senamnya tadi ya, ada penampilan-penampilan juga yang masih rahasia ya. Nanti datang aja, kita asik bersama, sehat bersama di Minggu paginya. Kemudian di hari Senin juga ini cukup padat ya, akan ada pembukaan bintang radio, kemudian akan ada lomba tari. Sebelum itu ding, besok nih ya, launching kita akan ada game Mobile Legend di hari Sabtu dan Minggu sore ya. Kalau misalnya mau datang jalan-jalan boleh, silahkan datang lihat-lihat juga boleh. Sebelum itu, jauh juga sebelum tanggal 6 September, kita udah ada kegiatan lainnya. Di antaranya itu ada Lomba Cerdas Cermat, ini kolaborasi dengan Prodi PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Kemudian ada lomba mewarnai tingkat TK, Sekolah Dasar dan juga SLB di tanggal 30 Agustus kemarin. Dan sudah juga kita laksanakan kegiatan Cinta Lingkungan di SMP Negeri 4. Serta nanti akan ada Anjang Sana, akan ada pemeriksaan kesehatan, donor darah. Pokoknya masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lainnya ini dalam rangkaian RRI Fest di Bulan Bakti RRI ke-81. Jadi ayo semuanya kita ajak ya. Jangan lupa catat tanggalnya, di tanggal 6 September kita ramaikan lagi halaman RRI Palu.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Petegas sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin besar itu masalah.
0: Begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Som bayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: mana-mana, yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak, akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Prosatu Riampana dimanapun Anda berada. Saya Yuni Safira kembali menemani Anda di malam hari ini hingga di pukul 23:30 di Pulau Togian atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Baik, langsung saja saya menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Pak Nursin di Bonerato.
0: Pak Nursin di Bonerato. Silakan Pak Nursin, mau dengar lagunya siapa malam hari ini?
1: Lagunya Dedi Dores.
0: Dedi Dores, judulnya apa itu?
1: Ingin kupeluk dirimu.
0: Ingin kupeluk dirimu. Oke, dicarikan ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
2: Lagu lama kegemaran Ibu Ruth.
0: Ibu
2: nomor
0: Ruth.
2: Dua lagi.
0: Nomor dua lagi ini laju ya. Semakin di depan ini.
2: Komiwai.
0: Komiwai. Ada apa ini?
2: Aduh, keduli-duli.
0: Keduli-duli. Silakan, dan mau dengar lagunya siapa ini Ibu Rukmin?
2: Lagunya Tiada Lagi.
0: Tiada Lagi?
2: Ya.
0: Habis berarti. Oke, dan
2: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga sehat semuanya.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Rukmin di Muara Toba sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik, pendengar, untuk Anda yang bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652 di WhatsApp maupun di telepon solar. Karena kami akan menemani Anda hingga di pukul 23:30.

0: Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita malam hari ini di Pulau Togian atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Sudah ada dua penelpon yang menemani saya ke penelpon yang ketiga ini, juara tiga. Halo.
1: Halo, RRI Ampan. Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian,
1: kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailo Baru.
0: Ibu Ria di Bailo Baru. Ada apa ini Dan Ibu Ria?
1: Udah baring-baring.
0: Sudah baring-baring Dan.
1: Iya.
0: Silakan, mau ditemani lagunya siapa Ibu Ria?
1: Lagunya Once, Kucinta Kau Apa Adanya.
0: Once, Kucinta Kau Apa Adanya. Oke, Dan.
1: Oke, terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria ya, di Bailo Baru sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon di sesi pertama dan seperti biasa dengan 3 buah lagu pilihan untuk Anda yang masih ingin bergabung, dapat menghubungi kami kembali di 0821-2850-2652. Dan pendengar, kita ke lagu selanjutnya nih. Yang pertama dari Once, Kucinta Kau Apa Adanya, berikut ini.

0: Baik, pendengar masih di Pulau Togian malam hari ini atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Langsung saja saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Ini Tamiri Mektaru.
0: Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kesukaan saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ibu Fatma.
0: Ibu Fatma di Delima. Silakan, mau dengar lagunya siapa ini Ibu Fatma?
1: Konidio.
0: Konidio. Oke.
1: Okay.
0: Judulnya apa?
1: Setitik air.
0: Setitik air. Oke, okay, Dan. Dicarikan lagunya Ibu Fatma ya.
1: Makasih Dani.
0: Oke. Okay.
1: Selalu panjang umur, banyak rezekinya Mbak Yuni.
0: Amin.
1: Sama operator.
0: Amin.
1: Sama operator.
0: Aku. Operatornya ada Mas Agus.
1: Saya kira ngatur punya 100. Oke, Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Fatma di Delima sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik, saya menyapa lagi penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama dari Bung Hasan di Bailo.
0: Bung Hasan di Bailo. Ada apa ini Bung Hasan?
2: Ada
0: Dudu. Silakan Dan, mau dengar lagu siapa Bung Hasan?
2: Dari Lula Drakel.
0: Lula Drakel, judulnya apa itu?
2: Legenda Pramuria.
0: Oke, dicarikan ya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Hasan di Bailo sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini ya. Saya menyapa lagi penelpon kita langsung saja. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana? Halo.
3: Ibu Lina, Mbak Yuni.
0: Ibu Lina di Pusungnya. Ada Bapak dan ini Ibu Lina. Hmm? Halo, masih terhubung? Halo? Halo Ibu Lina.
3: Mari sambil dengan Mbak Yuni.
0: Iya, silakan, mau dengar lagunya siapa?
3: Yuni Sara.
0: Yuni Sara, judulnya apa itu Dan?
3: Kau selalu di hatiku.
0: Kau selalu di hatiku. Oke, ditunggu lagunya ya.
3: Ya, oke deh Mbak Yuni. Makasih.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Lina di Pusungi sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik, pendengar sudah ada 3 penelpon dan tentunya masih menemani Anda hingga di 60 menit ke depan. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana.

93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, dan masih bersama saya Yunisa Fira yang menemani Anda di malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu kenangan dan tentunya lagu-lagu yang mungkin pernah menemani perjalanan hidup Anda pendengar, yang pernah mengiringi sebuah cerita, sebuah pertemuan, bahkan mungkin menyimpan kenangan ya yang sampai hari ini masih tersimpan indah di hati. Jadi untuk Anda yang masih kembali ingin mengenang lagu-lagu kenangan Anda, kesukaan Anda, tentunya Anda dapat menghubungi kami kembali di 0821-2850-2652 karena kami masih menantikan Anda hingga di jam 11:30 ya, di jam 11:30. Anda dapat menghubungi kami melalui WhatsApp maupun di telepon seluler di 0821-2850-2652. Baik, saya menyapa penelpon kita selanjutnya malam hari ini.

0: Waduh, terputus ya teleponnya. Mungkin kendala jaringan kah atau seperti apa di sana? Mungkin juga bisa bergeser sedikit yang mengalami kendala jaringan juga. Anda dapat kembali menghubungi kami di 0821-2850-2652. Baik, saya ke penelpon selanjutnya. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Iya, Parimo Bayu.
0: Dari Parimo ini dan Pak Nasrun di Parimo. Ada apa ini Pak Nasrun? Sudah baring-baring ya?
1: Malam ini.
0: Sudah istirahat. Mau ditemani lagunya siapa Pak Nasrun?
1: Putih Cintaku Tony Parera.
0: Putih Cintaku dari Tony Parera ya. Oke. Dicarikan lagunya.
1: Terima kasih Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nasrun di Parimo sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Dan selamat beristirahat juga ya untuk anda-anda yang sudah beristirahat di malam hari ini, yang mungkin juga ada kena jadwal ini mati lampu mungkin di rumahnya. Tetap bersabar, anda dapat bergabung di Pulau Togean untuk menemani anda di malam hari ini di 0821 2850 2652.

Baik pendengar, kita langsung saja mungkin ke lagu berikutnya dari Tony Pereira dengan judul Putih Cintaku ya. Untuk Anda yang masih bergabung, kami masih menantikan Anda hingga di pukul 23 lewat 30 menit.

Baik, benar, melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini di Pulau Togian. Untuk Anda yang masih bergabung, dapat kembali menghubungi kami di 0821-2850-2652 yang masih menemani Anda dengan lagu-lagu nostalgia ya. Dimana lagu-lagu yang tidak lekang oleh waktu menemani Anda di malam hari ini, yang kurang lebih 30 menit lagi kebersamaan kita di Pulau Togian malam hari ini.

Baik pendengar, itulah satu buah lagu tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Plotogen malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Ampana. Dan selanjutnya kami hadirkan inspirasi malam untuk menemani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu yang akan menemani hingga di jam 12 malam nantinya. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana.

0: aja sih kok dari baru pulang jam segini?
1: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

東京スマイル。Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

saudara, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 93 MHz. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nisa Fira bersama rekan operator Agus yang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kita berpisah dan sampai jumpa. Terimalah salam dari kami sekali di udara, tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI Ampana dimanapun Anda berada atau bahkan siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan acara siaran hari ini Sabtu 5 September 2026 melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk bisa menyapa Anda di 93 FM RRI Pro 1 Ampana, dan tentunya dengar program acara yang siap untuk kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, di mana pagi ini akan kami hadirkan Mutiara Pagi Katolik ya, bersama RRI Pro 1 Palu ya, ada mimbar agama Katolik dengan topik Yesus Guru yang Penuh, di mana narasumbernya nanti ada Bulan Hernando untuk menyampaikan khutbahnya pagi ini. Dan untuk itu saya Nur Hayah akan menemani Anda hingga di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, langsung saja kita ikuti Mutiara Pagi Katolik bersama RRI Pro 1 Palu. Selamat mengikuti.

0: Salve, selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Secara khusus saya menyapa umat Katolik yang berada di Palu dan sekitarnya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Harapan kami Bapak Ibu dan Saudara terkasih senantiasa berada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan selalu berada dalam penyertaan Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam program Dialog Religi Katolik, sebuah ruang perjumpaan iman yang mengajak kita semakin dekat dengan Tuhan melalui sabdanya. Pendengar yang terkasih, Gereja Katolik mengistimewakan bulan September sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Selama satu bulan ini, umat diajak untuk semakin mencintai kitab suci melalui membaca, merenungkan, mendalami dan menghidupi sabda Allah dalam kehidupan sehari-hari. Tahun ini, bulan Kitab Suci Nasional mengangkat tema Yesus Guru yang penuh kuasa dengan pendalaman Injil Matius. Melalui tema ini, gereja mengajak kita untuk mengenal lebih dalam wajah Yesus sebagai Sang Guru yang mengajar dengan penuh wibawa, menghadirkan kasih, serta membentuk setiap murid menjadi pribadi yang siap melayani. Untuk membahas tema yang sangat bermakna ini, telah hadir bersama kita di studio ini sebagai narasumber yang akan mengajak kita untuk membahas dan memahami tema ini. Telah hadir narasumber yang tidak asing lagi di siaran ini, yakni Bapak Billy Ngantung. Selamat pagi Pak Billy.
1: Selamat pagi Ibu Yuni.
0: Apa kabar pagi hari ini?
1: Luar biasa, selalu semangat.
0: Puji syukur kepada Allah, semoga Bapak senantiasa diberi kesehatan dan sukacita dalam kesetiaan melayani. Ya, pendengar yang terkasih, sebelum kita memulai dialog pagi ini secara khusus membahas tentang bulan Kitab Suci Nasional, mari kita mengawali seluruh perjumpaan kita dengan doa. Mari kita hening sejenak, kita bersatu dalam doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu sehingga pagi ini kami boleh berkumpul melalui siaran Dialog Religi Katolik. Bukalah hati dan budi kami agar sabda-Mu berakar dalam kehidupan kami. Semoga melalui bulan Kitab Suci Nasional ini kami semakin mengenal Yesus, Guru yang penuh kuasa dan mampu mewujudkan ajarannya dalam keluarga, gereja, serta masyarakat. Berkatilah narasumber kami dan juga pendengar setia dimanapun Anda berada. Kiranya waktu yang baik ini Engkau berkenan memberkati, sehingga apa yang kami akan bahas sungguh-sungguh kami dapat memahami dan juga menghayati serta melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, sebelum kita mendalami tema BKSN tahun ini, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu latar belakang dari bulan Kitab Suci Nasional yang selama ini menjadi gerakan gereja di Indonesia pada setiap bulan September. Pak Billy, boleh dijelaskan secara singkat sejak tahun berapa bulan Kitab Suci Nasional pertama dicanangkan di Indonesia?
1: Oke, baik, terima kasih Ibu Yuni dan saya menyapa pendengar setia Dialog Religi Agama Katolik dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita bersyukur, berbahagia dalam perjalanan kehidupan kita karena memasuki bulan September, di mana secara khusus gereja mengambil bulan ini untuk bagaimana kita melihat, mendalami dan menjalani akan kehidupan kita lewat kitab suci ya. Jadi kalau bisa disampaikan ya Ibu Yuni, pada bulan September ini, nah, tidak ada Alkitab yang nganggur kalau bisa dibilang karena kita akan melihat Alkitab itu terutama untuk tahun ini ya, seperti yang dalam pembuka tadi Ibu Yuni sudah menjelaskan bahwa fokus kita dalam Injil Matius untuk memahami akan dan juga mendalami akan pendalaman-pendalaman tema dalam bulan Kitab Suci Nasional. Nah, sejarah bulan Kitab Suci Nasional ini memang pada bulan September memang telah dikhususkan ya, yang pertama oleh Gereja Katolik Indonesia sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Pimpinan gereja menganjurkan umat Katolik menjadi lebih akrab dengan kitab suci dengan berbagai cara, sehingga dengan demikian umat semakin tangguh dan mendalami imannya dalam menghadapi kerumitan dan kesulitan dalam kehidupan dewasa ini. Terutama di Indonesia ya, kita melihat ini, setiap keuskupan dilakukan berbagai kegiatan untuk mengisi bulan ini, mulai dari lingkungan, wilayah rohani, paroki, biara, dan lain sebagainya, dan kelompok-kelompok. Misalnya ada lomba baca kitab suci, pendalaman kitab suci, pameran buku, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam ya, lebih spesifik, untuk mengetahui latar belakang diadakannya bulan Kitab Suci Nasional ini, kita perlu melihat kembali Konsili Vatikan II ya. Salah satu dokumen yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan II berbicara mengenai kitab suci adalah Dei Verbum. Nah, dalam Dei Verbum ini para bapa konsili menganjurkan agar jalan masuk menuju kitab suci dibuka selebar-lebarnya bagi kaum beriman. Konsili juga ini mengajak seluruh umat beriman untuk tekun membaca kitab suci. Nah, bagaimana jalan masuk itu dibuka? Pertama, dengan menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa-bahasa setempat. Nah, dalam hal ini bahasa Indonesia. Usaha ini sebenarnya telah dimulai sebelum Konsili Vatikan II, dan Gereja Katolik telah selesai menerjemahkan seluruh kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Namun, gereja menganjurkan agar diusahakan terjemahan kitab suci ekumenis, yakni terjemahan bersama oleh Gereja Katolik dan Gereja Protestan. Mengikuti anjuran akan Konsili Vatikan II ini, Gereja Katolik Indonesia mulai meninggalkan terjemahan perjanjian lama dan baru yang merupakan hasil kerja keras para ahli Katolik, dan memulai kerjasama dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Dengan demikian, mulai pemakaian kitab suci terjemahan bersama yang merupakan terjemahan resmi yang diakui baik oleh Gereja Katolik maupun gereja-gereja Protestan. Yang membedakan hanyalah kitab Deuterokanonika yang diakui termasuk dalam kitab suci Gereja Katolik. Kitab suci telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, namun umat Katolik Indonesia belum mengenalnya dan belum mulai untuk membacanya. Mengingat hal itu, Lembaga Biblika Indonesia yang merupakan lembaga dari KWI untuk kerasulan kitab suci mengadakan sejumlah usaha untuk memperkenalkan kitab suci kepada umat dan sekaligus mengajak umat untuk mulai membaca kitab suci. Hal ini dilakukan antara lain dengan mengemukakan gagasan sekaligus mengambil prakarsa untuk mengadakan Hari Minggu Kitab Suci secara nasional. Jadi pada awalnya memang Ibu Yuni bukan bulan Kitab Suci, tetapi Minggu Kitab Suci Nasional. Nah, Lembaga Biblika Indonesia mengusulkan mendorong agar keuskupan-keuskupan, paroki-paroki di seluruh Indonesia mengadakan ibadat khusus atau kegiatan seputar Kitab Suci pada hari Minggu tertentu. Nah, Lembaga Biblika Indonesia telah dua kali mencobanya, pada tahun 1975 dalam rangka menyambut terbitnya Alkitab Lengkap Ekumenis, LBI menyarankan agar setiap paroki mengadakan misa syukur pada bulan Agustus. Bahan-bahan liturgi dan saran-saran kegiatan yang dilakukan beberapa bulan sebelum dikirimkan ke keuskupan, percobaan kedua pada tahun 1976, yaitu pada akhir bulan Mei, dikirimkan bahan-bahan langsung kepada pastor-pastor paroki untuk hari Minggu Kitab Suci tanggal 24 sampai tanggal 25 Juli tahun 1976. Ditambah lampiran contoh pendalaman, leaflet, dan lain sebagainya. Walaupun dua kali percobaan itu tidak menghasilkan buah melimpah seperti yang diharapkan, Lembaga Biblika Indonesia meyakini bahwa hari Minggu Kitab Suci Nasional harus diteruskan dan diusahakan. Dengan tujuannya yaitu untuk mendekatkan dan memperkenalkan umat dengan sabda Allah, dan kitab suci juga diperuntukkan bagi umat biasa, tidak hanya untuk kelompok-kelompok tertentu, dan untuk mendorong agar umat memiliki dan menggunakannya. Melihat dan mengagumi saja belum cukup, umat perlu didorong untuk memiliki, paling sedikit setiap keluarga mempunyai satu kitab suci di dalam rumahnya. Nah, pada tahun 1977 Majelis Agung Wali Gereja Indonesia mengadakan sidang, dan para uskup menetapkan agar satu hari Minggu tertentu dalam tahun gerejani ditetapkan sebagai hari Minggu Kitab Suci Nasional. Hari Minggu yang dimaksudkan adalah hari Minggu pertama bulan September. Dalam perkembangan selanjutnya, keinginan umat untuk membaca dan mendalami kitab suci semakin berkembang. Satu minggu dirasa tidak cukup, maka akhirnya kegiatan ini berlangsung sepanjang bulan September. Dan sehingga pada bulan September dan sampai dengan sekarang ini menjadi bulan kitab suci nasional. Jadi kesimpulannya Ibu Yuni, jadi semula ini masih berskala hari minggu, apa, dalam mingguan ya, setiap hari minggu kitab suci nasional, terus berkembang menjadi bulan kitab suci nasional karena adanya kerinduan dari umat untuk lebih mengenal lagi tentang isi pesan yang harus kita dalami bersama tentang kitab suci itu sendiri. Kira-kira demikian Ibu ini untuk sejarah singkatnya untuk bulan kitab suci nasional ini.
0: Ya. Baik, terima kasih Pak Billy, sangat panjang dan lebar memahami tentang sejarah ini. Sehari, satu minggu saja ditetapkan ya. Minggu kitab suci nasional ya, tetapi karena kecintaan ya. Terlintas di dalam benak saya tadi ada ungkapan tak kenal maka tak sayang gitu. Bagaimana kita mau mencintai kitab suci dan isinya kalau kita tidak membacanya atau tidak ada yang memperkenalkannya. Jadi mungkin dengan gerakan ini diharapkan emang gereja untuk bagaimana umat mencintai, dasar dari kita punya iman itu kan ada di dalam situ, ada di dalam kitab suci itu. Bagaimana kita mengenali Yesus, siapa dia dan bagaimana jalannya kita mengikuti dia, ya ada di dalam kitab suci. Dan sangat bagus sejarah ini membuat kita tahu bahwa ada kecintaan, umat ada kerinduan untuk membaca kitab suci sungguh-sungguh ya. Selain itu, dari hal ini, apakah tujuan utama dari gerakan bulan kitab suci ini? Tujuan yang benar-benar kenapa, mengapa ini menjadi satu kekhususan di bulan September ini?
1: Oke, baik Ibu Yuni. Tujuan utama untuk pelaksanaan bulan kitab suci ini adalah yang pertama untuk menumbuhkan kecintaan umat ya Katolik terhadap kitab suci serta menjadikannya sebagai sumber inspirasi dan penuntun hidup beriman. Betul yang disampaikan Ibu Yuni tadi ya. Jadi bagaimana kita mau mencintai, mendalami, menjalani akan kehidupan kita melalui kitab suci tanpa kita mengenalnya, tanpa kita membuka akan kitab suci, kita melihat oh seperti ini dan apa yang harus kita lakukan. Memang ada magisterium gereja ya yang secara resmi oleh gereja Katolik yang berhak untuk menafsirkan kitab suci, tetapi kita sebagai umat beriman juga dalam konteks tertentu kita juga bisa melihat oh pesan dari kitab suci misalnya tentang iman, oh apa yang harus kita lakukan untuk menambah iman kita, apa yang kita harus lakukan supaya iman kita tidak mati ya, seperti itu ya. Jadi selain menumbuhkan akan kecintaan umat Katolik terhadap kitab suci, tujuan penting juga dari BKSN ini kalau saya merefleksikan ya, yang pertama itu meningkatkan keakraban ya, di mana mengajak umat untuk rajin membaca, merenungkan, terutama untuk menghayati sabda Tuhan secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga. Jadi saya mau menyampaikan juga, jadi kitab suci ini juga hampir sama kalau saya menyampaikan sebagai kitab pedoman dalam kehidupan kita yang mengatur akan alur kehidupan kita manusia ya. Dan juga yang kedua yaitu mengikis anggapan yang keliru, menyadarkan bahwa kitab suci bukan hanya milik kaum rohaniwan atau para teolog melainkan seluruh umat awam ya. Jadi kalau kita sedikit melihat akan sejarah tadi ya, pada zaman-zaman dahulu memang untuk kitab ini memang hanya diperuntukkan untuk ya para kaum rohaniawan dan sebagainya. Makanya dalam gereja Katolik yang memang sampai sekarang juga masih di apa namanya, yang kita akui bersama bahwa hanya para magisterium, para bapak gereja, para paus dan sebagainya yang hanya bisa menafsirkan kitab suci ya. Yang berikut adalah mempererat kebersamaan ya, menjadi sarana bagi umat di tingkat wilayah rohani, tingkat lingkungan, kelompok-kelompok ataupun di mana saja untuk saling mengenal dan membangun keakraban ya. Jadi kalau misalnya kita berkumpul dalam satu komunitas, apa sih tujuan kita berkumpul? Apakah ada ajakan Yesus untuk berkumpul? Di situ mulai lagi membangun. Oh, coba kita lihat misalnya dalam kitab Matius ayat pasal sekian ayat sekian mengajarkan Tuhan Yesus mengajak kita untuk ini. Jadi dengan kita melihat akan kitab suci, bulan kitab suci nasional, supaya kita bisa saling mengenal, membangun keakraban, menjadi dekat dengan sesama kita, tentunya dengan berpedoman pada kitab suci, terus mendorong kepemilikan, mengajak setiap keluarga Katolik untuk memiliki dan membiasakan diri membaca Alkitab di rumah. Itulah dalam ajakan tadi, makanya dari Majelis Agama Wali Gereja Indonesia menganjurkan ya, seperti yang disampaikan dalam sejarah tadi, bahwa sekurang-kurangnya ada satu Alkitab di setiap keluarga di dalam rumah, supaya apa? Supaya membangun budaya kita untuk mencintai kitab suci, menghayati akan kitab suci, apa yang menjadi pesannya, apa yang menjadi pesan Yesus yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Jangan hanya mungkin disimpan saja, hanya dipajang, tetapi mungkin kita bisa membuka, melihat ayat-ayat yang penting dalam kehidupan kita, ayat-ayat yang menjadi landasan kita. Bisa ada ayat-ayat tertentu yang ini menjadi ayat favorit saya. Itu lebih bagus lagi. Kalau umpamanya saya melakukan hal-hal yang tidak bagus, saya ingat lagi akan ayat yang saya pegang, harus seperti ini. Jadi selain itu juga membawa perubahan juga ya dalam kehidupan kita, menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Makanya pentingnya kita untuk mengenal akan kitab suci, dan pentingnya kita bagaimana kita coba mengikuti selama sebulan penuh ya, bulan kitab suci nasional ini, supaya menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi harapan Yesus dalam kehidupan kita, apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, itu bisa kita jalani dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun dalam lingkup keluarga maupun kelompok.
0: Ya, baik. Kitab suci itu sungguh-sungguh menjadi obor itu kan pelita ya, dalam menjadi penuntun, kita jadi pedoman. Jadi tanpa kita tahu isinya, bagaimana kita mau menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya benar Pak, sudah menyampaikan begitu banyak tujuan-tujuan dari mengapa kitab suci itu penting dan kenapa gerakan ini penting dalam kelompok komunitas. Ya, pada tahun ini gereja mengangkat sebuah tema yang sangat punya makna dalam, yakni Yesus guru yang penuh kuasa. Dan diharapkan kita memahami tentang siapakah Yesus guru yang penuh kuasa itu. Jika pada tahun-tahun kemarin kita membahas bulan kitab suci sebagai mendalami tentang nabi-nabi kecil, ada Yoel, ada Amos dan lain-lain, tapi pada tahun ini secara khusus gereja mengangkat tema tentang Yesus guru yang penuh kuasa, memahami tentang siapa wajah Yesus melalui Injil Matius. Pak Billy, Pak boleh mengapa tema ini diangkat, atau adakah latar belakang kebutuhan umat sehingga tahun ini diangkat tema bulan kitab suci Yesus guru yang penuh kuasa?
1: Oke, baik Bu Yuni, dan menarik sekali untuk kita bahas bersama kenapa gereja mengangkat tema pada tahun ini, yaitu tentang Yesus guru yang penuh kuasa, wajah Yesus dalam Injil Matius. Jadi sebelum saya masuk, kita coba melihat lagi ya bahwa untuk tema-tema yang kita dalami bersama setiap tahunnya itu berbeda ya yang kita jalani. Dan pada beberapa tahun sebelum tahun ini ya, pada tahun 2022 sampai 2025, kita itu membahas tentang kehidupan Allah ya, Allah sumber harapan hidup baru, Allah sumber kasih, sumber keadilan, Allah sumber pembaruan relasi dalam kehidupan kita. Dan seperti juga yang tadi Ibu Yuni sampaikan ya, kita membahas tentang nabi-nabi kecil ya. Dan kita ingat pada tahun 2021 tema juga mengangkat tentang Yesus sahabat seperjalanan dalam kehidupan kita. Jadi kita seolah kembali melanjutkan dalam tanda kutip karya Yesus ini dari tahun 2021 kita lanjutkan kembali di tahun ini ya 2026. Karena dalam beberapa tema sebelumnya kita melihat sisi Allah dalam kehidupan kita sebagai murid-muridnya. Nah, kita sekarang kembali melihat sisi Yesus ya. Di mana pada tahun 2021 itu tema adalah Yesus sahabat seperjalanan kita. Nah, sekarang untuk 2026 Yesus guru yang penuh kuasa. Tema bulan Kitab Suci Nasional pada tahun ini mengangkat tema tentang Yesus guru yang penuh kuasa. Ada beberapa alasan utama mengapa tema ini diangkat untuk bulan Kitab Suci Nasional pada tahun ini ya. Yang pertama, peralihan fokus dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Di mana pada bulan Kitab Suci Nasional ini menandai awal periode baru untuk permenungan ya, untuk 3 tahun ke depan. Agak relevansi juga dengan yang saya sudah jelaskan tadi, karena beberapa tahun sebelumnya kita melihat dari fokus kita di Perjanjian Lama dan sekarang kita mau fokus di Perjanjian Baru yang berfokus pada figur dan wajah Yesus Kristus melalui keempat Injil. Setelah beberapa tahun sebelumnya umat diajak mendalami kisah dan pewartaan para nabi dalam Perjanjian Lama, nabi-nabi kecil ya seperti yang disampaikan tadi, kini fokus iman kita dialihkan untuk menatap kembali akan pribadi Yesus. Nah, yang berikutnya adalah karakteristik khusus Injil Matius tentang pengajaran. Tahun ini umat secara spesifik diajak untuk mendalami Injil Matius. Berarti mungkin tahun depan Injil Markus ya.
0: Ya.
1: Injil Matius dipilih karena memiliki struktur yang unik dengan 5 kumpulan besar pengajaran Yesus. Seperti ada khotbah di bukit, khotbah perutusan, dan lain-lain. Nah, hal ini sangat cocok untuk menggambarkan Yesus sebagai sosok guru agung yang menuntun jemaatnya tentang bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, jadi kalau kita mengikuti pendalaman tema BKSN dari tahun-tahun sebelumnya, ini relevansi sekali dan terstruktur ya. Jadi bagaimana kita melihat Yesus sebagai sosok guru yang menuntun jemaatnya tentang bagaimana ia hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang berikut adalah menghadirkan makna kuasa Yesus yang sesungguhnya. Kata penuh kuasa diangkat untuk menegaskan bahwa Yesus mengajar berbeda dengan para ahli Taurat atau kaum Farisi pada zamannya. Yesus adalah guru ilahi yang mengajar bukan sekedar dengan teori atau kata-kata, melainkan dengan otoritas ilahi yang bersumber dari kuasa kasih, kuasa kebenaran, dan kuasa keselamatan yang konkret serta mengubah hidup manusia. Dan yang berikut adalah ajakan menjadi murid yang mendengar dan bertindak. Tema ini diangkat sebagai momentum untuk merefleksikan kembali jati diri umat sebagai murid Kristus. Berlandaskan ayat pengantar, inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Matius 17 ayat 5, umat diajak untuk tidak hanya menjadikan kitab suci sebagai bacaan, melainkan pedoman hidup yang ditaati, didengarkan, dan diwujudkan dalam aksi pelayanan yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Jadi, kenapa tema ini diangkat? Keempat penjelasan yang baru saya jelaskan tadi boleh menjadi gambaran kepada kita, oh kenapa harus kita melihat akan tema atau diangkat tema tentang Yesus guru yang penuh kuasa, di mana wajah Yesus ditampilkan dalam Injil Matius ya. Jadi fokus kita pada tahun ini adalah pengajaran-pengajaran Yesus berdasarkan Injil Matius. Demikian Ibu.
0: Sangat jelas. Saya sendiri mungkin kita sering ya membaca Injil Matius, tetapi tidak sedemikian itu kita memahami bahwa ternyata di dalamnya itu ada hal yang sangat kuat yang terlihat dari wajah Yesus. Ya. Ada beberapa tadi, boleh Pak Billy ulangi tadi sekilas, saya sambil menulis soalnya karena pengetahuan baru menurut saya dari Injil ini tentang karakteristik dari Injil Matius tadi.
1: Ya, mungkin ini hal baru dan penting juga untuk kita ketahui bersama bahwa dalam Injil Matius ini saya garis bawahi kembali karena merupakan Injil yang unik karena strukturnya itu dengan 5 kumpulan besar pengajaran Yesus ya. Di sini hanya dicontohkan 2 yaitu ada khotbah di bukit, perutusan dan lain sebagainya ya. Karena hal ini memang cocok untuk menggambarkan Yesus sebagai sosok guru agung yang menuntun jemaatnya tentang bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Allah. Makanya ini mungkin salah satu alasan kenapa dalam keempat Injil terlebih dahulu kita memahami, mengenal sosok Tuhan Yesus itu dari Injil Matius, baru Injil-Injil lainnya.
0: Injil Matius itu pertama ditulis, sekilas saya sempat membaca tentang Matius itu, di isi pertamanya itu kan ada silsilah ya, silsilah tentang Yesus. Bisa juga mungkin bagian dari Matius pertama ditulis karena di situ mengisahkan tentang penggenapan akan janji Allah ya, yang dulunya disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang akan hadirnya seseorang yang akan hadir menjadi manusia untuk menggenapi janji yang hanya dulu firman, akhirnya menjadi manusia. Sekilas pernah membaca seperti itu. Apakah memang demikian ya, salah satu dari Injil Matius ini?
1: Memang kalau kita mau melihat, memang kalau Injil Matius ini berdasarkan dengan apa namanya tadi, karakteristiknya memang lengkap ya, untuk kita lihat, kita dalami bersama, kita mau melihat tentang bagaimana kehidupan Yesus dari awal sampai dia berkarya dalam kehidupannya. Injil Matius ini memang penting juga untuk kita ketahui bersama dan dari pedoman ya, makanya dia menjadi Injil pertama yang kita dalami untuk mengetahui bagaimana Tuhan Yesus dalam perjalanan kehidupannya, untuk apa namanya, menjadi dasar kita ya, untuk bagaimana coba kita mendalami akan pesan-pesan apa yang mau diharapkan dalam perjalanan kehidupan kita ya.
0: Ya, ya. Bahas tentang guru yang penuh kuasa dari Injil Matius ini, adakah mungkin pesan yang untuk kita sebagai tadi Pak Billy sempat mengungkapkan tentang dia mengajar berbeda dengan para ahli Taurat. Ahli Taurat kan mengajar sesuai dengan apa yang mereka ketahui, tetapi Yesus memiliki kuasa yang lain selain hanya dia pengetahuan, tetapi dia punya kuasa sendiri. Mungkin dari bagian ini, maksudnya apakah yang bisa diteladani dari kita, sosok yang wajah Yesus seperti apa yang benar-benar mengungkapkan kita bisa meneladani dia sebagai guru yang penuh kuasa itu?
1: Ya, memang kalau kita mau mengenal akan Injil ini, memang luar biasa sekali ya, kalau kita mau melihat bahwa menyusun karya Yesus dalam lima bagian ini memang terutama penekanan keilahian, mukjizat, keterbukaan misi semesta dan lain sebagainya. Jadi untuk lima pengajaran ya, mungkin bisa saya jabarkan ya, untuk lima pengajaran utama Matius tentang Yesus itu adalah, pertama khotbah di bukit ya. Khotbah di bukit itu mau menggambarkan akan hukum kerajaan Allah dan juga sabda bahagia. Di situ pesan-pesan Yesus yang bagus untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Terus wejangan misi bab 10, petunjuk perutusan para murid. Terus perumpamaan kerajaan, rahasia kerajaan surga, kehidupan komunitas, pengampunan dan kerendahan hati, dan khotbah eskatologis, kewaspadaan akan akhir zaman ya. Jadi memang Injil Matius ini memang sudah agak lengkap ya, untuk kita coba lihat bersama, kita dalami bersama, karena di situ apa namanya, kita diajarkan untuk bagaimana kita menjadi pedoman ya, pedoman dalam kehidupan kita. Jadi kebahagiaan yang sejati itu memang tidak diukur dari kekayaan ya, kekuasaan atau kenyamanan duniawi, melainkan dari ketergantungan penuh pada Allah, kerendahan hati, keadilan dan kemurnian hati. Yesus mengajar dengan kuasanya bahwa hidup yang terarah pada nilai-nilai kerajaan Allah adalah sumber kebahagiaan yang sejati dan abadi ya. Jadi pentingnya kita untuk mengikuti akan pendalaman kitab suci pada bulan ini ya, apalagi kita akan melihat secara lebih lengkap, secara detail tentang apa yang menjadi pesan terutama dalam Injil Matius ya, dalam penjabarannya. Mungkin sebentar kita akan melihat lagi tema-tema apa saja yang mungkin akan kita dalami ya.
0: Ya, terima kasih Pak Billy. Ya, dalam bulan Kitab Suci ini secara khusus memang kita mau belajar dari sosok pribadi yang maha kuasa ini, yang punya kuasa. Jadi dia mengajar bukan hanya sebatas dengan kemampuan yang dia miliki. Karena Yesus itu waktu kecil dia juga belajar, karena pada zaman Yahudi itu kan setiap anak wajib untuk belajar pada ahli-ahli Taurat itu. Tentu secara manusia dia juga belajar memahami akan kitab-kitab Taurat. Ada 5 kitab Taurat dalam hukum Musa itu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu pada zaman itu semua anak wajib untuk mengikuti Taurat. Tetapi jika ahli-ahli Taurat itu mengajar hanya sebatas pada perkataan yang seringkali tidak sesuai dengan perbuatan, pada sosok ini kita mau mengerti tentang Yesus yang penuh kuasa itu bukan hanya mengajar sebagai dalam perkataan saja, tetapi memiliki kuasa. Dari Pak Billy tadi sudah sampaikan lewat berapa pokok-pokok bahasan penting tentang bagaimana Yesus mengajar di Sabda Bahagia. Dalam ayat-ayat itu Sabda Bahagia kan lebih sering ke, kalau tidak salah ya, lebih sering ke bagaimana kita hidup sehari-hari dalam kehidupan kita yang mencintai Tuhan. Nah, jadi melalui 4 berapa minggu ya, dalam September kurang lebih 4 minggu ya, kita diarahkan kepada beberapa subtema, pokok-pokok tema dari pertemuan setiap pertemuan. Mungkin boleh disampaikan sedikit dari tema-tema dalam pertemuan-pertemuan selama beberapa minggu.
1: Oke, baik Ibu Yuni, jadi tema besar kita pada tahun ini yaitu tentang Yesus Guru yang penuh kuasa, dan wajah Yesus ditampilkan dalam Injil Matius. Nah, jadi kita akan mendalami kitab bulan Kitab Suci Nasional, terutama pada bulan September itu dalam 4 minggu, dan dalam 4 minggu itu ada tema-tema setiap minggu.

0: dipanggil dan diutus oleh Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah serta membawa kesembuhan dan damai bagi sesama. Nah, sedangkan pertemuan yang ketiga itu pengajaran Yesus tentang persaudaraan dalam iman. Matius 18 ayat 15-20, penasehatan sesama saudara. Jadi persaudaraan Kristiani didasari oleh kasih, kerendahan hati, dan semangat saling merekonsiliasi. Yesus mengajarkan pentingnya menegur saudara yang berbuat dosa secara personal dengan penuh kasih, menjaga persatuan komunitas, dan meyakini kehadiran Kristus di tengah persekutuan yang berdoa bersama. Nah, dalam pertemuan yang keempat, pengajaran Yesus tentang hidup yang kekal. Matius 25 ayat 31-46, penghakiman terakhir, iman kepada Yesus harus diwujudnyatakan melalui tindakan kasih yang nyata kepada sesama yang terpinggirkan, lapar, haus, atau menderita. Pada akhir zaman, kehidupannya yang kekal ditentukan dari sejauh mana manusia mengenali dan melayani wajah Kristus dalam diri orang-orang kecil dan terabaikan. Jadi, dalam keempat tema yang akan kita dalami bersama ini, semuanya berfokus inti pada pengajaran-pengajaran akan Tuhan Yesus ya. Pengajaran bagaimana dia menerangkan akan sabda bahagia, setelah dia menerangkan akan sabda bahagia, kita diutus ya, seperti para murid kita diutus, terus bagaimana kita membangun persaudaraan Kristiani ya, didasari oleh kasih, kerendahan hati, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir berbicara tentang penghakiman terakhir ya. Jadi secara lengkap ya, makanya fokus kita untuk mengikuti bulan Kitab Suci Nasional ini, terutama pada tahun ini, sangat bagus sekali untuk kita ikuti bersama tentang pengajaran-pengajaran Yesus yang akan kita dalami bersama selama 4 minggu ya, dalam 1 bulan penuh bulan September. Demikian Ibu Yuli untuk tema subtema yang akan kita jalani dalam 4 minggu ini.
1: Ya, baik Pak Billy. Jadi harapan kami pendengar yang terkasih yang ada di rumah, jika kita rindu untuk mengenal siapa Yesus dengan segala karya yang dilakukannya di bumi ini, kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan secara konkret di wilayah rohani pada bulan Kitab Suci ini. Pak Billy, dalam membaca dan merenungkan sabda itu bukan sebatas itu saja. Ada hal yang mungkin lebih penting lagi di dalam kehidupan kita sebagai aksi nyata umat selama 1 bulan ini. Contohnya dalam minggu, mungkin apa harapan dalam minggu yang kita pelajari dari sabda bahagia itu? Ada yang mungkin sangat penting bagi kita masing-masing. Mungkin secara konkret kira-kira apa sebagai wujud nyata melalui setiap sabda yang kita renungkan setiap minggu itu.
0: Ya, baik Bu Yun. Jadi untuk pendalaman kitab suci kita pada tahun ini, metode-metodenya ya. Jadi selain kita membaca dan merenungkan, terus habis itu kita membagikan akan pengalaman kita dalam pendalaman kitab suci, tetapi ada aksi nyata ya. Aksi nyata yang juga sangat penting untuk kita lakukan ya, terutama untuk kita coba melihat ya, aksi nyata sosial atau pelayanan yang bisa kita ambil ya. Ini sebagai contoh saja, mungkin di beberapa kelompok komunitas dalam melaksanakan pendalaman kitab suci ada aksi nyata tertentu ya yang disepakati bersama ya. Di sini ada dua hal pokok yang mendasari untuk bisa kita mengambil akan aksi nyata, yaitu pertama membangun rekonsiliasi, menyelesaikan konflik internal di dalam komunitas keluarga atau wilayah rohani, dan yang kedua kepedulian sosial, memberikan bantuan sukarela, mengunjungi orang sakit, mendukung pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan, atau hal-hal penting apa ya. Jadi fokus aksi nyata kita berfokus pada dua hal ini ya, yaitu membangun rekonsiliasi dan akan kepedulian sosial. Membangun rekonsiliasi juga pada bagusnya juga kalau ada pengakuan dosa pribadi ya yang perlu kita laksanakan, terutama dan juga yang terpenting apalagi kita melihat ya dengan tema-tema yang diangkat tentang pengajaran Yesus ini, penting juga untuk kita mengambil aksi nyata atau tindakan nyata tidak jauh-jauh ya, menghidupkan kembali budaya membaca kitab suci dalam keluarga. Nah, itu sangat penting sekali bagaimana dalam kehidupan

0: kita mungkin sebagai orang tua mengajarkan kepada anak-anak untuk lebih lagi mengenal kitab suci, membaca kitab suci, memperkenalkan kepada mereka dan lain sebagainya. Itu contoh hal kecil saja yang bisa kita ambil ya, untuk aksi nyata kita dalam mendalami akan tema Bulan Kitab Suci Nasional pada tahun ini. Kira-kira demikian, Ibu.
1: Baik, Pak Billy. Dalam pertemuan-pertemuan ibadah secara yang terlihat ini di wilayah-wilayah rohani yang saya alami di wilayahku tuh, kalau pendalaman kitab suci itu umatnya jarang yang hadir. Enggak tahu kalau di rumah, di wilayah Bapak, kalau di wilayahku tuh ada juga, kadang banyak, kadang lebih banyak itu orang-orang tuanya, orang-orang tua. Kalau yang muda-muda jarang yang hadir. Jadi ketika ditanya kenapa malas hadir, jenuh katanya, seperti itu, bosan katanya, karena terlalu lama. Karena kalau dalam pembahasan kitab suci biasanya memang APP, bulan, bukan APP ini ya, hampir sama tapi lebih ke mengarah ke kitab suci. Biasanya mereka bosan gitu. Jadi kadang-kadang para pemimpin itu harusnya belajar untuk bagaimana membuat suasana dalam pertemuan itu benar-benar menarik, sehingga orang terbantu untuk benar-benar mengikuti apa yang dibahas pada saat itu. Nah, jadi seperti itu. Kemarin ketika kami sharing pada saat sosialisasi APP, ada begitu banyak umat yang katakan jenuh katanya kalau ibadah gitu. Meskipun sudah diberikan trik-trik sebenarnya. Apa saja trik-trik yang membuat umat itu terpancing atau mungkin punya kerinduan untuk hadir pada saat beribadah. Dan saat itu pastor menyampaikan, ini sedikit sering dia menyampaikan bahwa pandai-pandainya para fasilitator dalam menyampaikan materi sehingga umat tertarik. Mungkin secara hal-hal sederhana saja, bagaimana kita mencintai, seperti Pak Billy tadi sampaikan, mencintai kitab suci dan juga menghayatinya dalam kehidupan keluarga dan juga mungkin di lingkungan komunitas. Bagaimana ayat itu benar-benar kita bisa pahami dan kita hidupi. Seperti pada awal tadi Pak Billy, ada satu ayat mungkin yang menjadi kita punya kekuatan.
0: Iya, ayat emas.
1: Itu ayat-ayat emas gitu. Kalau saya sendiri paling suka itu ayat, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu ketika kita benar-benar lemah atau mungkin down dalam menjalani hari-hari pelayanan, kita mengingat ayat itu. Dan mungkin di dalam wilayah rohani juga seperti itu. Hal-hal sederhana saja yang membuat orang mencintai kitab suci. Dari pertemuan ini dan kesempatan kita di radio ini, mungkin bolehkah Pak Billy memberi satu semangat atau sampaikan apa ke umat untuk bagaimana mereka mau untuk hadir. Hadir saja. Terkadang orang memikir, ah pendalaman kitab suci, malas, ah lama gitu. Mungkin menyampaikan beberapa trik supaya umat itu punya kerinduan untuk mencintai kitab suci dan hadir pada saat pertemuan-pertemuan ibadah.
0: Baik, Ibu Yuni, ini pesan untuk kita semua ya, untuk bagaimana kita selain mencintai kitab suci, dan pentingnya untuk bagaimana kita membangun kehidupan relasi, kehidupan kelompok. Jadi memang untuk isu-isu seperti ini memang sudah banyak terjadi juga di beberapa tempat wilayah rohani, dengan kesibukan dan juga dengan kehidupan-kehidupan lainnya yang mungkin lebih berfokus pada kehidupan seperti itu daripada membangun akan kehidupan rohani. Memang ini sudah menjadi hal yang umum ya, yang sering terjadi. Ajakan-ajakan untuk berkumpul, beribadah dan lain sebagainya itu memang sekarang menjadi masalah yang cukup untuk diseriusi ya. Jadi memang ada beberapa tempat yang mengajak untuk ibadah memang agak sulit ya untuk berkumpul. Padahal itu suatu hal yang sangat penting untuk bagaimana kita yang pertama-tama selain berkumpul, kita juga mengadakan sharing ya dengan antar sesama kita, karena kehidupan kita bukan hanya dalam kehidupan berkeluarga tetapi kehidupan juga dengan sesama. Jadi ada beberapa hal yang mungkin yang pertama, terutama untuk bulan Kitab Suci Nasional ya. Jadi dalam diri kita seperti yang sudah dibahas di awal ya, pentingnya untuk kita mengenal dan mencintai Kitab Suci itu hal yang pertama ya. Dan juga bagaimana rasa kita untuk mengetahui lebih lagi tentang apa yang menjadi pesan pentingnya, terutama untuk tema tahun ini ya, berfokus pada pengajaran Yesus, apalagi pada pertemuan pertama berbicara tentang sabda bahagia. Jadi dari fasilitator juga, dari pemimpin itu juga bukan hanya dia hanya sekedar memimpin dan apa namanya berpatokan penuh pada panduan-panduan yang ada, tetapi bagaimana dia secara kreatif menghadirkan sesuatu-sesuatu yang menarik yang bisa mengajak umat ya. Jadi mungkin dengan cara dia memimpin, cara dia membawakan materi-materi ya, jadi bukan hanya bersifat monoton ya, tapi juga mungkin di variasi dengan canda tawa dan lain sebagainya, itu bisa membangkitkan akan suasana ya. Jadi orang semakin tertarik ya. Ah, sudah pertemuan pertama menarik. Pertemuan kedua tanpa ada ajakan dia bilang, ah, saya mau pergi lagi. Dia sudah mungkin bertanya, di mana untuk pertemuan berikutnya? Nah, siapa lagi pematerinya? Masih yang ini kah? Jadi hal-hal seperti itu menuntut supaya fasilitator pemimpin itu harus kreatif ya. Kreatif, inovatif untuk membangun suasana yang bagus supaya pendalaman ini memang betul-betul menyentuh kepada umat yang hadir pada saat itu ya. Selain itu juga bisa digunakan juga isu sehari-hari atau sharing pengalaman ya. Jadi dengan kita membagi pengalaman, menggunakan isu sehari-hari, terus kita memberikan kesimpulan yang membangun. Nah, itu juga bisa membangkitkan akan kehidupan umat yang mungkin selama ini tertutup, tidak suka sharing, tapi pas mendengar akan kesimpulan dari pemimpin, fasilitator, dia bilang, wah, sepertinya saya mau ikut sharing juga. Nah, bisa saja karena sudah semakin banyak orang sharing, nah, dari fasilitator, oh nanti minggu berikut ya, ini minggu berikut. Nah, akhirnya ada ketertarikan untuk setiap minggunya itu hadir ya dalam pendalaman Kitab Suci. Dan ini juga bisa berlaku untuk pertemuan-pertemuan atau ibadat-ibadat kelompok atau wilayah rohani selanjutnya ya, bukan hanya berfokus pada bulan Kitab Suci tapi juga pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Jadi kalau pertemuan selanjutnya apa namanya, selain ibadah, di situ kan juga ada renungan dan Kitab Suci. Nah, di situ boleh juga diselipkan akan pengajaran-pengajaran atau dibuat secara kreatif, secara inovatif apa yang harus dibuat dan lain sebagainya. Jadi pertama-tama di sini mau mengajak kepada terutama pada fasilitator ya, pemimpin, untuk bagaimana dia membangun komunikasi yang menarik, dialog yang menarik, pengajaran yang menarik, sehingga dari umat atau siapa saja yang mengikuti tertarik juga untuk hadir pada saat pertemuan-pertemuan. Dan selain dari fasilitator juga pribadi dari umat itu sendiri ya, keinginan dan kerinduan juga dalam dirinya itu penting juga. Bagaimana dia melihat bahwa saya ini tidak cukup untuk kehidupan sendiri, saya juga perlu teman-teman, sesama dan sebagainya. Jadi saya ingin ikut untuk kegiatan-kegiatan rohani, perkumpulan dan lain sebagainya. Jadi ini juga yang menjadi utama ya, bagaimana dalam diri kita ya. Jadi kita membangkitkan dulu semangat dalam diri kita, menanamkan hal-hal positif dalam diri kita bahwa pertemuan-pertemuan, ibadat-ibadat itu bukan hanya ya monoton saja atau bosan dan lain sebagainya, tetapi di situ ada hal-hal positif yang bisa saya dapat, yang bisa membangun, membantu akan kehidupan saya. Misalnya pada saat itu dia mungkin juga ada masalah, tetapi di saat dia berkumpul beribadah dia bisa memperoleh jalan keluar ya. Jadi mungkin itu kiat-kiat atau trik supaya bagaimana kita bisa terus hadir dan bersemangat dalam setiap pertemuan-pertemuan yang diadakan.
1: Ya, terima kasih Pak Billy. Memang yang terutama dalam setiap kegiatan ibadah dan juga apa namanya pendalaman itu biasanya trik dari fasilitator. Jadi kalau fasilitator itu bisa membangun komunikasi dengan baik kepada umat, dia akan membuat hiduplah pada kegiatan pendalaman kitab suci itu. Baik pendengar yang terkasih, di mana saja Anda berada, puji syukur kepada Tuhan dalam pertemuan kita. Perjumpaan kita pada pagi hari ini akan segera berakhir. Kita sudah di ujung penghujung siaran Dialog Redici ini. Sebelum kita menutup pertemuan kita ini, saya minta Pak Billy untuk memimpin kita dalam doa penutup.
0: Baik pendengar Dialog Religi Mimbar Agama Katolik dimanapun Anda berada, sebelum kita menutup akan perjumpaan kita, mari kita, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita satu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur akan segala berkat dan perlindungan-Mu dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh hadir kembali untuk memberikan informasi-informasi penting, katekese penting, pengajaran seputar bulan Kitab Suci Nasional. Semoga melalui pertemuan pada hari ini boleh menambahkan wawasan pengetahuan kami, semangat kami untuk terus hadir dan mengikuti akan pendalaman-pendalaman yang dijalankan. Kuatkanlah akan iman harapan kasih kami kepada-Mu. Semoga kami boleh menjadi umat yang selalu memahami akan pengajaran-Mu dalam kehidupan kami, menjadi pedoman dan menjadi harapan baru untuk kami membangun akan kehidupan kami. Berkatilah kami dalam perjalanan kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga. Dan semua harapan doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Pendengar yang terkasih, kita telah ada di penghujung acara. Semoga melalui perbincangan kita pada pagi hari ini bersama Pak Billy dan juga pembahasan kita dalam bulan Kitab Suci ini, umat terdorong untuk semakin akrab dengan Sabda, dan kiranya Tuhan Yesus yang penuh kuasa membimbing setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih kepada Pak Billy atas waktu dan refleksinya terkhusus pada pembahasan kita pada pagi hari ini. Saya Anastasia Yunianti bersama kru yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat bertugas dalam segala tugas dan tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.

Baik, pendengar, kita cukupkan ya untuk sajian Mutiara pagi dari Katolik. Dan selanjutnya pagi ini tepat pukul 6 kami akan hadir dalam Lintas Sulawesi Tengah.

0: Donggala secara spesifik kita dengan P3K itu tinggal 7 orang. Nah, kebutuhannya sekitar 50-an. Kalau di wilayah kelola KPH Banawala itu sekitar 126.000 hektar.
1: Rakornya berjalan dengan baik dan lancar. Beberapa poin-poin penting itu adalah terkait PBB, itu PBB 2, PBB 5L itu yang ternyata baru kita pahami dan mereka juga sudah pahami dengan baik.
2: Sedangkan di wilayah Korem 132 Lako ataupun di Sulawesi Tengah, kami saat ini sudah mengerjakan 53 jembatan, hampir semua kabupaten di wilayah sini, di seluruh Kodim 132 Tadulako.
3: Selamat pagi, dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah. Sari berita. KPH Banawala Lundu Kabupaten Donggala gencarkan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dalam mempermudah akses dan aktivitas masyarakat, khususnya di wilayah terpencil, Korem 132 Tadulako selama 2026 melakukan pembangunan sejumlah jembatan di daerah yang masih terisolir. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, WOD Rina Mustika. Kita masuk berita pertama, pendengar. KPH Banawala Lundu Kabupaten Donggala gencarkan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Langkah ini dilakukan menyusul tingginya potensi karhutla di tengah puncak fenomena El Nino.
4: Kepala KPH Banawala Lundu Kabupaten Donggala, Nirwan, mengatakan sosialisasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Pengawasan juga diperkuat melalui kerjasama lintas sektor. Nirwan menjelaskan kawasan hutan yang menjadi wilayah pengawasan KPH Banawala Lundu sekitar 126.000 hektar. Luasan ini hanya diawasi 7 personil polisi kehutanan, sementara kebutuhan ideal mencapai sekitar 50 personil. Keterbatasan personil menyebabkan pengawasan belum maksimal sehingga keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Dikatakan keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
0: Donggala secara spesifik kita dengan P3K itu tinggal 7 orang. Nah, kebutuhannya sekitar 50-an. Kalau di wilayah kelola KPH Banawala itu sekitar 126.000 hektar. Peran masyarakat ini sangat kita harapkan, karena yang dampak yang pertama merasakan dampak itu masyarakat. Makanya kita sekarang melakukan sosialisasi ke tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah desa, tokoh agama, sosialisasi di rumah ibadah.
4: Nirwan menambahkan pihaknya juga mendorong agar masyarakat berperan dalam pengawasan hutan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun indikasi kebakaran di sekitar kawasan hutan. KPH Banawala Lundu menegaskan pencegahan karhutla membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, terutama di tengah ancaman kebakaran yang meningkat akibat fenomena El Nino. Susanti Akataba melaporkan.
3: Mengantisipasi kelangkaan cabai akibat musim kemarau, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu menyiapkan langkah mitigasi lewat pengamanan titik produksi hingga program Palu Mapan. Selengkapnya kita ikuti laporan Miftahul Jannah.
5: Memasuki musim kemarau, ketersediaan beberapa komoditas hortikultura menjadi rentan, seperti sayur-sayuran, tomat, hingga cabai. Khusus untuk komoditas cabai, penurunan faktor iklim dan serangan hama. Hal ini menyebabkan harga cabai meroket hingga menyentuh Rp120.000, salah satunya di Pasar Masomba. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, Lukman, menuturkan, dalam jangka waktu 1 hingga 2 bulan terakhir, tanaman cabai milik petani sempat layu akibat cuaca panas, sehingga hasil panen menjadi terbatas, meski diakui produksi tetap berjalan. Untuk mengantisipasi kelangkaan, pihaknya telah menyiapkan langkah mitigasi, salah satunya dengan mengamankan beberapa titik produksi untuk menjaga keberlangsungan produksi pertanian, serta memasifkan program Palu Mapan dengan memanfaatkan lahan pekarangan kosong untuk menanam cabai.
6: Sekarang kita nanami, menanam terus memang, karena baru kita mulakan melalui program yang dinas, yang khusus untuk Palu nanam kan baru akhir Juni. Nah, penanaman kita baru 2-3 minggu terakhir dan diperkirakan Oktober. Itu sudah masuk ke pasaran. Sejak Oktober itu kita jaga terus. Sekitar 1 atau 2 bulan kemarin memang ada serangan layu, ada serangan di pertanaman petani karena akibat iklim, sehingga produksi hari ini memang agak terbatas, tetapi produksi tetap jalan. Ada beberapa titik yang kita tetap amankan, misalkan yang di Poboya, di Kawatuna tetap kita amankan.
5: Selain mengamankan titik produksi di Poboya dan Kawatuna, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu juga memberikan pendampingan kepada para petani dengan merekomendasikan pembuatan tempat penampungan air atau bak-bak sederhana di area penanaman. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kelembaban tanah agar ketersediaan air bagi tanaman tetap terjaga di musim kemarau. Pihaknya memastikan evaluasi dan pemantauan di lapangan menunjukkan progres yang baik, sekaligus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah secara mandiri guna memperkuat ketahanan pangan.
3: Pemerintah Kota Palu melaksanakan pertemuan bersama 14 perusahaan mineral bukan logam dan batuan atau MBLB untuk membahas berbagai persoalan pengelolaan mineral mulai dari sektor hulu hingga hilir. Berikut kita ikuti laporan Muhammad Sidik.
7: Sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan sektor mineral bukan logam dan batuan atau MBLB, pemerintah Kota Palu melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi bersama 14 pelaku usaha MBLB yang telah mengantongi rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB, serta telah beroperasi. Pertemuan yang diinisiasi oleh Badan Pendapatan Daerah Bapenda Palu tersebut membahas berbagai persoalan pengelolaan MBLB, mulai dari sektor hulu hingga sektor hilir. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin mengatakan, forum tersebut menjadi ruang koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menyamakan pemahaman. Adapun masukan dari para pelaku usaha menurutnya akan menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki tata kelola sektor MBLB. Salah satu pembahasan utama dalam rapat tersebut berkaitan dengan pemahaman mengenai pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP2 serta pajak terkait kegiatan pertambangan. Pemerintah Kota Palu bersama pelaku usaha membahas mekanisme penetapan dan perhitungan pajak agar tidak terjadi kesalahan pada objek yang sama.
1: Alhamdulillah tadi dengan teman-teman pengusaha Galian C, ini mereka bagian teknis di lapangannya. Ini banyak saran dan masukan dari mereka, gitu ya, sehingga alhamdulillah rakornya berjalan dengan baik dan lancar. Beberapa poin-poin penting itu adalah terkait bagaimana terkait PBB, itu PBB 2, PBB 5L itu yang ternyata baru kita pahami, dan mereka juga sudah pahami dengan baik bahwa tidak ada dalam satu objek itu ada dua penetapan pajak ya terkait PBB. Nah, jadi mereka sudah sangat mengerti bagaimana itu bagaimana nantinya perhitungan-hitungan di lapangan.
7: Imelda menambahkan, pembahasan tersebut penting untuk memberikan kepastian bagi pemerintah maupun pelaku usaha dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemahaman yang sama diharapkan dapat mencegah munculnya persoalan administrasi dan perbedaan penafsiran di lapangan. Selain perpajakan, pertemuan tersebut juga membahas pencatatan aktivitas pemuatan material di mulut tambang. Pencatatan itu dinilai penting untuk memastikan aktivitas produksi dapat diketahui dan dipantau secara lebih tertib. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kota Palu merencanakan untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan hasil rapat tersebut dan diproyeksikan berlangsung setiap 3 bulan sekali untuk menyesuaikan dengan penerapannya di lapangan. Wakil Wali Kota Palu itu berharap koordinasi lintas instansi dan pelaku usaha dapat menghasilkan solusi terhadap berbagai persoalan sektor MBLB. Pemerintah juga mendorong agar pengelolaan usaha pertambangan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
3: Pendengar, dalam mempermudah akses dan aktivitas masyarakat, khususnya di wilayah terpencil, Korem 132 Tadulako selama 2026 melakukan pembangunan jembatan di daerah yang masih terisolir. Berikut kita ikuti laporan Nita Surbakti.
9: Menjadi salah satu program prioritas Presiden, Korem 132 Tadulako hingga saat ini secara intensif melakukan berbagai upaya dalam membangun jembatan Garuda di sejumlah wilayah yang masih mengalami kesulitan akses jembatan. Dan Rem 132 Tadulako Brigjen Suntara Wisnu Budi Hidianta mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah berhasil menyelesaikan sekitar 52 jembatan yang tersebar di berbagai wilayah di Sulawesi Tengah. Jumlah ini jelas dan Rem dipastikan akan terus bertambah, mengingat hingga saat ini pihaknya masih terus berupaya melakukan pembangunan jembatan. Diakui, selama 2026 proses pengerjaan dan pembangunan jembatan masih terus dilakukan sebagai upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana dengan kemudahan akses jembatan, masyarakat dapat menjangkau kebunnya dengan mudah dan cepat.
2: Sedangkan di wilayah Korem 1322 ataupun di Sulawesi Tengah, kami saat ini sudah mengerjakan 53 jembatan di berbagai hampir semua kabupaten di wilayah sini, di seluruh Kodim 132 Tadulako. Dari 53 tersebut, 52 diantaranya sudah 100% dan satu masih di atas 90%. Mungkin dalam minggu ini juga akan selesai. Dan berikutnya, dalam tahap berikutnya, Korem 132 Tadulako sudah mendapatkan perintah untuk membangun 5 jembatan lagi. Sehingga nanti akan kita laksanakan bertahap sampai dengan akhir Desember. Semoga target yang diberikan oleh Angkatan Darat keseluruhan di seluruh Indonesia, TNI Angkatan Darat dapat menyelesaikan 5.000 jembatan dalam tahun ini.
9: Selain pembangunan jembatan Garuda, TNI Angkatan Darat saat ini juga melakukan sejumlah upaya dalam menyediakan air bersih melalui program TNI Menunggal Air. Dandrem berharap melalui berbagai upaya pembangunan dan perbaikan sarana-prasarana publik, kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat serta seluruh pembangunan fisik yang dilakukan dapat dijaga agar bermanfaat dalam waktu yang lama.
3: Bapenda Kota Palu mencatat realisasi opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB hingga 31 Agustus 2026 mencapai 31,4 miliar rupiah, dan capaian tersebut sudah mencapai sekitar 56 target dari target awal 2026. Berikut laporan Iksan Setiadi.
10: Badan Pendapatan Daerah Kota Palu mencatat tren positif pada realisasi penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB. Sekretaris Babenda Kota Palu Syarifuddin mengatakan, realisasi opsen PKB hingga 31 Agustus 2026 mencapai 31,4 miliar rupiah dari target sekitar 62 miliar rupiah lebih. Capaian tersebut dinilai cukup baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menunjukkan adanya tren peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan masih tersisa 4 bulan hingga akhir tahun, Bapenda Kota Palu optimistis target penerimaan PKB dapat tercapai 100% bahkan lebih.
11: Ya, jadi terkait dengan realisasi opsen PKB di per 31 Agustus 2026 itu di angka 31,4 miliar dari target 62 miliar sekian-sekian. 31,4 tadi juga ada sekian-sekian. Kalau di persentase 50,6. Nah, ini kalau menurut saya nilai yang bagus, pencapaian yang bagus dibanding di tahun-tahun sebelumnya.
10: Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Bapenda Kota Palu bersama sejumlah instansi akan melakukan berbagai upaya, mulai dari penegakan hukum atau gakum hingga penelusuran kendaraan. Kegiatan gakum dilakukan dengan melibatkan Samsat, Bapenda Provinsi melalui UPTD Samsat, Jasara Harja, serta Satlantas Polresta Kota Palu. Dalam kegiatan penelusuran, petugas menggunakan data kendaraan dan aplikasi untuk mengetahui kendaraan yang masih memiliki tunggakan pajak. Kendaraan yang ditemukan menunggak akan ditempeli surat pemberitahuan yang mengingatkan pemilik untuk segera melakukan pembayaran. Bapenda Kota Palu juga menghimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan segera melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Meskipun program insentif dari pemerintah provinsi telah berakhir, masyarakat tetap diharapkan menyelesaikan tunggakan pajaknya. Bapenda juga berharap pemerintah provinsi dapat kembali memberikan kebijakan keringanan atau penghapusan denda, karena dinilai dapat mendorong masyarakat melunasi tunggakan pajak kendaraan.
3: Dalam upaya mendorong UMKM naik kelas yang berorientasi ke pasar ekspor, Dinas Koperasi UMKM Sulawesi Tengah menggelar program inkubasi UMKM. Selengkapnya, reporter Iketut Wiranata menurunkan laporannya.
12: Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sulawesi Tengah menggelar program inkubasi UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong para pelaku UMKM di wilayah ini mampu bersaing tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga diharapkan mampu menembus pasar global. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah, UKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, Rohani kepada RRI mengatakan, program inkubasi UMKM memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha kecil menengah dari usaha mikro menjadi usaha menengah agar tumbuh dan berorientasi ke pasar ekspor. Adapun 5 komoditas unggulan yang menjadi fokus pengembangan yakni produk UMKM olahan ikan, coklat, kopi, durian, dan kelapa.
13: Kita membuat kegiatan ini adalah melalui tahapan-tahapan seleksi bagi UMKM yang memenuhi syarat. Tentunya UMKM yang memenuhi syarat itu yang sudah punya legalitas dengan harapan mereka ini bisa naik kelas.
12: Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah UKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah menjelaskan program inkubasi diikuti 26 UMKM dari 12 kabupaten kota akan berlangsung selama 4 bulan. Untuk tahap awal, peserta diberikan pelatihan intensif selama 4 hari dengan materi difokuskan pada penguatan branding dan kemasan atau packaging produk. Selanjutnya, para peserta akan disebar ke wilayah masing-masing dengan pendampingan dan evaluasi terhadap produk UMKM yang dihasilkan.
3: Kita menuju ke Kabupaten Toja Una-Una Pendekar. Rumah BUMN Pertamina memperkuat sertifikasi halal pelaku UMKM Toja Una-Una melalui pendampingan legalitas usaha.
14: Penguatan daya saing UMKM di Kabupaten Toja Una-Una terus didorong melalui pendampingan legalitas usaha termasuk percepatan sertifikasi halal. Koordinator Rumah BUMN Pertamina Toja Una-Una Fauzia menegaskan bahwa sertifikasi halal menjadi fondasi kepercayaan pasar. Fauzia menjelaskan peran Rumah BUMN tidak berhenti pada pelatihan kemasan dan pemasaran digital. Pendampingan dilakukan sejak tahap awal, mulai dari edukasi pentingnya nomor induk berusaha, PIRT, hingga proses pengajuan sertifikasi halal.
15: Tentunya sangat berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap UMKM yang akan mengajukan sertifikat halal. Bahkan kami juga turut serta melengkapi dokumen yang harus disiapkan pada saat pengajuan halal. Hal ini sebagai wujud nyata kami untuk peningkatan daya saing, kepercayaan konsumen, serta perluasan akses pasar dari produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Toja Una-Una.
14: Fauzia menyebutkan bahwa pihaknya berupaya memfasilitasi akses informasi mengenai skema sertifikasi halal gratis, serta menjalin koordinasi dengan instansi terkait agar UMKM binaan dapat memperoleh kemudahan biaya.
15: Untuk sertifikat halal diajukan melalui self-declare, itu tidak ada pungutan biaya apapun. Namun dari Pertamina, jika ada program sertifikat halal reguler, alhamdulillah dibiayai dari pihak Pertamina bekerja sama langsung dengan instansi terkait untuk pengurusan sertifikat halal.
14: Koordinator Rumah BUMN Pertamina Toja Una-Una Fauzia berharap semakin banyak UMKM Toja Una-Una yang menyadari bahwa legalitas dan standar mutu adalah kunci bertahan di tengah persaingan. Produk lokal tidak boleh hanya dikenal di pasar tradisional, tetapi harus mampu menembus pasar yang lebih luas dengan kualitas yang terjamin. Rahmawati Tane melaporkan.
3: Berpotensi menyebabkan perpecahan antar pemerintah dan masyarakat, Bupati Toja Una-Una mengingatkan publik agar tidak terhasut isu hoax.
16: Maraknya hoax dan konten negatif lewat sosial media saat ini dikhawatirkan dapat menyebabkan kegaduhan. Karena itu, Bupati Toja Una-Una Ilham Lawidu mengimbau masyarakat untuk lebih cerdas dan berhati-hati dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Ia meminta warga tidak mudah terprovokasi oleh hoax dan konten negatif, khususnya soal kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Dikatakan, hoax dan konten negatif dapat memicu perpecahan dan tindakan anarkis, sehingga para pengguna sosial media diminta harus bijak menyikapi informasi yang beredar lewat sosial media.
17: Harapannya kepada Bapak dan Ibu untuk jangan mendengar bisikan-bisikan apalagi lewat media sosial. Karena media sosial itu yang bagus jadi jelek, yang jelek jadi bagus. Saya berpidato hari ini dipotong saja sepanggal, tidak dikasih dengar yang awalnya, tidak dikasih dengar yang akhirnya, cuma di tengah-tengahnya yang dipotong. Cuma itu saja yang dianu, baru itu dikasih dengar, dikasih muncul di media sosial sudah. Ini Bupati Tebutul ini, Wakil Bupati Tebutul. Betul, tidak ada pembangunan dia bikin di Toja Una-Una. Padahal pembangunannya ditolak.
16: Bupati Ilham Lawidu mengatakan literasi digital menjadi kunci penting di tengah derasnya arus informasi melalui berbagai platform. Ia menekankan perlunya memverifikasi setiap informasi yang diperoleh sebelum meneruskan kembali ke orang lain. Masyarakat khususnya penggiat sosmed, tutur Bupati Touna, harus cerdas memilih dan mencermati semua informasi agar tidak mudah terhasut. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Dan kita ke informasi terakhir pendengar, kebiasaan merokok masih menjadi salah satu ancaman serius terhadap kesehatan jantung, sehingga masyarakat diharapkan tidak menganggap dirinya aman hanya karena masih mampu beraktivitas dan belum merasakan gangguan kesehatan. Selengkapnya, Ikadek Andika melaporkan.
18: Merokok kerap dianggap hanya berdampak terhadap organ pernafasan. Namun kebiasaan tersebut juga berkaitan dengan risiko penyakit jantung koroner. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Venis Kairiadi, kepada RRI menyebut, terdapat 5 faktor risiko utama penyakit jantung koroner yang perlu menjadi perhatian masyarakat. Kelima faktor tersebut meliputi kebiasaan merokok, tekanan darah tinggi, kolesterol, gula darah, serta faktor keturunan. Dari kelima faktor tersebut, kata Venis, rokok menjadi faktor risiko yang paling utama dari permasalahan penyakit jantung.
19: Penyebab penyakit jantung koroner terutama ya, faktor risiko itu ada 5. Satu, rokok, ya, tekanan darah tinggi, kolesterol, gula, kemudian turunan. Kalau misalnya gula darahnya terkontrol dengan baik, kolesterolnya terkontrol dengan baik, tidak ada risiko dari keluarga menderita penyakit jantung koroner, tekanan darahnya semuanya pokoknya terkontrol, ya bisa jadi kalau cuma masalah rokok ya masalah utamanya ada di paru aja. Rokok, iya, nomor 1.
18: Venis juga meminta masyarakat tidak seharusnya menggunakan kondisi tubuh yang masih terasa sehat sebagai alasan untuk mengabaikan resiko akibat kebiasaan merokok. Menurutnya, seseorang yang masih dapat beraktivitas dan belum mengalami keluhan bukan berarti terbebas dari ancaman penyakit jantung. Resiko tetap perlu dilihat secara menyeluruh dengan memperhatikan kondisi tekanan darah, kadar kolesterol, gula darah, serta riwayat penyakit jantung dalam keluarga. Dari 5 faktor resiko tersebut, kata Venis, faktor keturunan merupakan hal yang tidak dapat dikendalikan, sementara 4 faktor lainnya masih dapat dikontrol. Karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan sejak dini dengan mengendalikan faktor-faktor risiko tersebut. Pemeriksaan kesehatan secara berkala juga penting dilakukan, termasuk bagi masyarakat yang belum merasakan keluhan.
3: Demikian pendengar untuk Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Nita Surbakti, editor pelaksana Ikadek Andika. Saya Waude Rina Mustika bersama Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.

0: Para buat kita sekalian, Om Santi Santi Santi Om.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Informasi cuaca.
2: Dan pendengar, sudah menit ke-45 lepas dari pukul 6 pagi ya. Sejauh mana nih aktivitas Anda pagi hari ini? Sudahkah Anda sadar 100% atau sudah ada rencana aktivitas di hari ini? Mulai dari pagi ini, kita update dulu informasi cuaca, apakah akan mendukung untuk aktivitas kita di outdoor ya. Karena untuk wilayah Palu sendiri nampaknya ini cerah hari ini ya, suhu masih di atas 30 derajat Celcius yang nanti. Seluruh kabupaten kota kecuali satu wilayah nih, di wilayah Sigi. Wilayah Sigi sepertinya hari ini berpotensi hujan dan suhunya sendiri kisaran 19 sampai dengan 18 derajat Celcius. Untuk 12 kabupaten dan satu kota ini semuanya cerah berawan ya. Masih dengan keadaan yang panas, kering. Jadi jangan buang sampah ataupun membakar sampah sembarangan. Takutnya nanti bisa menyebabkan kebakaran seperti itu ya. Karena banyak yang buang puntung rokok juga ngasal di rerumputan, sehingga tertiup angin. Awalnya apinya kecil, lama-lama membesar. Mari kita sama-sama jaga lingkungan kita ya, apalagi sekarang ini kan masih musim panas gitu kan. Bahkan informasinya di akhir tahun ini masih dengan kondisi yang sama. Jadi jangan buang boros pemakaian air. Nah, kalau misalnya mau keluar, mau kemana, matikan semua dulu listriknya ya, biar tidak was-was nih ketika dalam perjalanan. Nah, itu dia pendengar ya, untuk informasi cuaca di hari ini. Sekali lagi, cuaca hari ini cerah ya. Tidak ada potensi hujan untuk wilayah Palu kecuali wilayah Sigi. Dan wilayah lainnya juga sama, tidak ada potensi hujan, namun untuk keseluruhan cerah berawan.

0: Nice work, guys.
1: Thank you.
2: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
3: Iya, Ma.
2: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
3: Ma.
2: Iya, Dek.
3: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
2: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
3: Terus, kalau Ade, berharga juga, kan?
2: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
3: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
4: Iya, sayang.
3: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
4: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
3: Panas, Ma.
4: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
3: Sejuk, Ma.
4: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
3: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
4: Apa coba?
3: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
5: Pro 1.

Pendengar, di weekend ini kayaknya asik nih kalau kita bahas atau kita concern dengan keadaan saat ini ya, di mana panas yang berkepanjangan ini kita diminta untuk waspada kekeringan dan juga mencegah kebakaran nih. Jadi bukan hanya tugas pemadam aja nih ya yang concern terhadap kebakaran. Kita pun juga memiliki andil yang sama nih seperti yang lainnya juga. Dan ya terik matahari pasti sekarang ini belakangan ini menyengat sekali ya. Silaunya minta ampun. Dan udara juga semakin kering, sumber air juga sudah mulai berkurang. Di beberapa wilayah juga masyarakat mulai merasakan dampak kekeringan, bahkan sudah sholat istikoh ya untuk meminta hujan. Oke, dan juga kondisi ini kan bukan hanya membuat aktivitas kita kurang nyaman gitu ya, tapi meningkatkan resiko terjadinya kebakaran juga. Lahan yang kering, rumput yang menguning, sampah yang dibakar sembarangan, apalagi puntung rokok yang dibuang begitu saja, itu semua tuh yang bisa menyebabkan memicu api ya, yang kemudian sulit untuk dikendalikan. Nah, ketika kondisi lingkungan juga semakin kering, api semakin cepat mudah merambat dan juga meluas. Apalagi sekarang bukan cuma terik ya, tapi juga berangin. Lalu bagaimana kondisi untuk cuaca saat ini? Seberapa besar potensi kekeringan yang perlu kita waspadai gitu ya? Terus apa yang harus dilakukan masyarakat ketika sumber airnya juga mulai terbatas? Dan yang tidak kalah penting juga bagaimana kita bisa mencegah yang namanya kebakaran lingkungan maupun kebakaran hutan dan lahan agar tidak semakin meluas. Kalau misalnya di wilayah Sumatera dan sekitarnya ini, aduh kasihan mereka ya, di sana banyak yang sudah menderita ISPA karena gangguan asap itu juga. Selain polusi udara, asapnya luar biasa. Dan untuk saat ini panas yang berkepanjangan, kita diminta untuk waspada tadi ya. Dan bukan cuma soal gerah, tapi ketika hujannya berkurang, nah kebutuhan air juga meningkat. Vegetasi mengering, resiko kekeringan serta kebakaran juga ikut meningkat. Karena itu masyarakat perlu mengubah kewaspadaan menjadi tindakan. Di awal September 2026 BMKG menyebut begitu ya, bahwa sebagian wilayah Indonesia itu masih didominasi kondisi panas dan kering. Meskipun hujan lokal tetap berpeluang terjadi, namun untuk periode di tanggal 4 sampai dengan 10 September nanti, sebagian wilayah di Indonesia sebagian besar diperkirakan masih relatif kering dengan curah hujan rendah hingga menengah. Ini informasi yang kami kutip dari laman BMKG. Oke, jadi seperti apa nih Anda mensiasati cuaca saat ini? Apakah Anda ada punya sumber air sendiri misalnya ya, barangkali atau punya cara? Karena sekarang pun ketika kita menggunakan pendingin ruangan pun, kalau cuma satu kayaknya kurang nampol ya. Biasanya kita tambah dengan kipas angin. Belum lagi cuaca yang panas ini, ada bagusnya juga ketika kita nyuci misalnya ya, jemur hanya berapa menit, berapa jam, sudah tore gitu ya istilahnya ya. Sudah kering kerontang. Oke, tapi seperti apa deh, kita mau dengar dulu Anda juga yang merasakan panas ini, merasakan cuaca panas ekstrim atau badai El Nino ya. Nanti bisa Anda sampaikan di 0811 456 03 908.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan sejumlah kasus insiden keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis MBG telah masuk dalam tahap penyidikan. Berikut laporan disampaikan oleh Hana Syarif.
1: Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Itu kira-kira.
2: Kepala BGN Sudaryono menyebut sejumlah kasus keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis telah masuk dalam proses hukum. Menurutnya, beberapa kasus yang sebelumnya

0: Sejauh ini laporan yang kami terima dari kepolisian, beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan. Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Itu kira-kira.
1: Menanggapi persoalan tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani meminta BGN lebih selektif dalam memberikan persetujuan kepada SPPG. Ia menegaskan BGN tidak boleh ragu mengambil tindakan tegas apabila keberadaan SPPG justru berisiko menimbulkan keracunan dan membahayakan anak-anak penerima manfaat MBG.
2: Saya juga menyampaikan kepada BGN untuk melihat kembali kesiapan mereka. Kalau tidak memungkinkan dan membahayakan publik, seharusnya disuspend. Jangan juga kemudian kita ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas, tapi justru membahayakan anak-anak bangsa ini karena keracunan. BGN harus juga melaksanakan itu, tahu dengan apa tugasnya.
1: Adapun pihak BGN telah menerapkan label LBD yang memuat informasi mengenai sekolah penerima, lokasi dapur, waktu makanan dibuat, serta batas waktu konsumsi. Sudaryono menilai temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prosedur dan praktik di lapangan. Dalam hal ini, BGN juga akan memperkuat pengawasan terhadap dapur MBG, termasuk mengawasi petugas SPPI yang bertanggung jawab melakukan pengawasan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur meminta pemerintah pusat memberi kewenangan kepada setiap daerah terkait dengan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Januar Fahmi melaporkan.
4: Pemkab Sidoarjo meminta daerah diberikan wewenang terhadap SPPG di Sidoarjo menyusul dugaan keracunan ratusan santri Ponpes Manbaul Hikam setelah mengonsumsi makanan program pemerintah tersebut. Bupati Sidoarjo Subandi menyebut terdapat 170 SPPG di Sidoarjo, namun 31 diantaranya belum mengantongi izin. Dia mengatakan jika SPPG tidak dan belum siap menjalankan program prioritas presiden tersebut, maka sebaiknya jangan dipaksakan.
5: Ini harapan kita dengan kejadian Sidoarjo. Mari kita koreksi, mari kita benahi. Jangan program yang bagus, ya niat mulia presiden ini dicidrai dengan orang-orang yang kira-kira tidak bertanggung jawab dalam terkait masalah program-program yang dilakukan ini.
4: Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meminta seluruh SPPG melakukan evaluasi, terutama terkait proses dan waktu pengiriman makanan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
6: Sudah dalam kondisi baik. Yang saya tanya kan apa indikasinya ke dokter? Oh, mual. Lalu pusing. Yang saya tanya kepada semua pasien, mual dan pusing sudah tidak ada. Tapi yang insya Allah sudah clear, KRS bisa pulang. Pagi ini itu bisa 24, tiga diobservasi lagi.
4: Kofifa juga menyenguk para santri yang dirawat dan menyebut sebagian korban telah diperbolehkan pulang, namun beberapa di antaranya masih harus menjalani perawatan intensif. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Komisi 11 DPR RI menyetujui penyesuaian RK OJK 2027 menjadi 10,58 triliun rupiah. Anggaran itu nantinya disesuaikan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan OJK menghadapi perluasan mandat pengawasan. Zahrotin Aljana melaporkan.
7: Komisi 11 DPR RI menyetujui RKA OJK tahun 2027.
8: Komisi 11 DPR RI menyetujui penyesuaian rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan tahun 2027. Persetujuan tersebut diambil setelah Komisi 11 bersama OJK membahas penyesuaian kebutuhan anggaran. Anggaran OJK tahun 2027 sebelumnya ditetapkan sekitar 10,24 triliun rupiah pada Juni 2026. Setelah penyesuaian, total anggaran OJK meningkat menjadi sekitar 10,58 triliun rupiah. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan, penyesuaian tersebut telah disepakati dalam pembahasan bersama OJK. Persetujuan tersebut mencakup kebutuhan operasional, administrasi, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya.
7: Komisi 11 DPR RI menyetujui RKA OJK tahun 2027 sebesar 10 triliun Rp587.383.183.396 dengan rincian sebagai berikut. 1. Kegiatan operasional Rp1.188.294.087.186.
8: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, penyesuaian anggaran diperlukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan. Langkah tersebut berkaitan dengan perkembangan sektor keuangan dan perluasan mandat pengaturan serta pengawasan OJK.
9: Penambahan anggaran tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, adalah untuk pembentukan bidang pengawasan bursa mineral dan komoditas strategis, tambahan penyediaan infrastruktur kelogistikan dan IT, serta penguatan fungsi literasi dan edukasi keuangan termasuk survei nasional literasi dan inklusi keuangan.
8: Penyesuaian anggaran tersebut juga mencakup penguatan infrastruktur teknologi informasi dan logistik. OJK juga melakukan penataan sejumlah fungsi internal untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi menekankan upaya dari pemerintah kota untuk lebih menggenjot pendapatan daerah, mengingat hingga saat ini mendekati akhir 2026 realisasi masih rendah, yaitu di angka 48%. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Penekanan bahwa berdasarkan penjelasan dari pemerintah kota,
11: Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi menyoroti realisasi pendapatan daerah yang hingga kini baru mencapai 48,55%. Capaian tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dari pemerintah Kota Palangkaraya mengingat tahun anggaran 2026 semakin mendekati akhir. Subandi meminta pemerintah Kota Palangkaraya melalui organisasi perangkat daerah terkait terus mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan daerah. Menurutnya, percepatan realisasi pendapatan penting dilakukan agar target yang telah ditetapkan dalam APBD 2026 dapat tercapai.
10: Perlu mendapat penekanan bahwa berdasarkan penjelasan dari pemerintah kota sampai tanggal 31 Juli 2026 realisasi pendapatan itu 48,50%. Tentu harapan kami realisasi pendapatan ini tentu nanti kita berharap pada masa akhir anggaran Desember akan selesai.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Palangkaraya Emi Abriani menyebut target penerimaan pajak daerah pada tahun 2026 sebesar 275,420 miliar lebih, sedangkan target retribusi daerah mencapai 22,959 miliar lebih. Emi Abriani membeberkan sejak Januari hingga awal Agustus 2026, realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai 155,223 miliar rupiah lebih atau sekitar 56,36% dari target tahunan. Sementara itu, realisasi penerimaan retribusi daerah tercatat sebesar 8,271 miliar lebih atau sekitar 36,02% dari target yang ditetapkan.
12: Jadi dari target sebesar 275 miliar ya, saat ini kita sudah mencapai atau memperoleh ini 180 miliar 783. Jadi tinggal dari 100 miliarnya itu di 25 miliar.
11: Kepala Bapenda Palangkaraya Emi Abriani mengaku bahwa pihaknya telah memodernisasi layanan perpajakan daerah melalui penerapan sistem digital berbasis Geographic Information System atau GIS guna meningkatkan akurasi pendataan objek dan subjek pajak serta mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Untuk meningkatkan ekonomi syariah, Bank Indonesia Kediri bersama dengan pemerintah Kota Kediri menggelar Semarak Ekonomi Syariah Wilayah Mataram atau Syiar 2026. Berikut laporan selengkapnya, Ayu Citra.
1: Untuk meningkatkan ekonomi syariah, Bank Indonesia Kediri bersama dengan pemerintah Kota Kediri menggelar Semarak Ekonomi Syariah Wilayah Mataraman Syiar 2026. Agenda ini diadakan di Balai Kota Kediri antara tanggal 4 sampai 6 September 2026. Menurut keterangan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Yayat Sadarajat, bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah memang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Mataraman. Ia menyebutkan pula bahwa ajang Syiar 2026 fokus pada 3 pilar, yaitu ekosistem halal, pembiayaan syariah, dan literasi keuangan syariah dengan dukungan transformasi digital.
13: Kegiatan Semarak Ekonomi Keuangan Syariah Wilayah Mataraman ini merupakan bentuk dukungan kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri dalam rangka sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menuju Festival Ekonomi Syariah atau Fesyar Jawa yang nanti akan dilaksanakan di Surabaya dan juga rangkaian dari Indonesia Syariah Economic Festival.
1: Sementara itu, hadir di lokasi yang sama Wali Kota Kediri, Finanda Pramastwati. Ia meyakini pula bahwa program Syiar ini dapat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah dan juga mewujudkan terciptanya Indonesia sebagai rantai perajut pasar syariah dunia.
14: Tadi kita juga baru saja bersama-sama, nantinya kita akan menandatangani komitmen ekosistem halal di Kota Kediri. Ini merupakan penegasan komitmen kita untuk bersama-sama membangun ekosistem halal yang lebih kuat, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Yang tidak kalah penting, mari kita bangun kesadaran bahwa halal bukan hanya soal label, tetapi bagian dari kualitas dan kepercayaan.
1: Bahkan ajang ini pula juga menjadi pemanasan menuju Festival Ekonomi Syariah Fesyar Jawa di Surabaya pada akhir September mendatang. Ayu Citra melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 5 September 2026. Bersama saya Henok Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Serta potensi asap atau kabut di Bandar Lampung dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, dan Sorong. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono di Puro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Pendengar RRI, ada informasi menarik buat para lulusan perguruan tinggi di mana Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI mengadakan program pemagangan nasional Angkatan 2 Batch 2 tahun 2026. Nah, buat kamu yang sudah mendaftar, pastikan memenuhi persyaratan. Peserta yang dinyatakan lulus administrasi adalah lulusan perguruan tinggi dalam rentang 3 September 2025 sampai dengan 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan pada angkatan sebelumnya. Nah, proses pendaftaran peserta 3 sampai 8 September 2026, seleksi administrasinya 9 sampai dengan 10 September 2026, wawancaranya 11 sampai dengan 12 September 2026. Link pendaftaran di maganghub.kemnaker, saya ulangi ya, di maganghub.kemnaker.go.id. Klik lowongan. Tetap ikuti informasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengenai hal tersebut. Nah, baik, seperti biasa kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa menyampaikan juga pendapat Anda di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Yang pertama kita angkat soal kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto ke Rusia. Ini sasarannya adalah penguatan kemitraan strategis dan terbukanya pintu ekonomi Indonesia-Rusia. Kemudian juga mengenai pemerintah melarang penanaman sawit di lahan bekas karhutla. Yang ketiga, misi kemanusiaan dalam penanganan pasca gempa di NTT. Nanti kita pantau ya bagaimana kapal-kapal yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat atau rumah sakit terapung atau kapal rumah sakit ini memberikan pelayanan bagi para korban gempa di NTT. Kemudian Semarak RRI Fest 2026 juga kita pantau ya di berbagai daerah. Dan nanti kita hadirkan juga bagaimana pantauan lalu lintas dari berbagai wilayah di tanah air. Nah, ini terkait dengan kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto. Jadi kehadiran Presiden Prabowo Subianto sebagai tamu kehormatan utama di Eastern Economics Forum ke-11 di Vladivostok, Rusia, disebut membawa sejumlah benefit konkret dan strategis bagi perekonomian serta ketahanan nasional Indonesia. Nah, secara keseluruhan, forum ini memberikan keuntungan ganda, menempatkan Indonesia sebagai pemain geopolitik yang dihormati karena mampu menjebatani kerjasama ekonomi global di tengah fragmentasi politik dunia. Yang kedua adalah memperkuat fondasi program domestik seperti makan bergizi gratis dan juga swasembada pangan. Nah, terkait dengan larangan pemerintah yang melarang lahan karhutla, ini nantinya ditanami kembali oleh kelapa sawit. Ini sudah disampaikan ya oleh pemerintah. Jadi pemerintah melarang keras penanaman kelapa sawit di lahan bekas karhutla. Kebijakan tegas ini diambil untuk memutus rantai praktek pembakaran lahan secara sengaja demi pembukaan perkebunan sawit baru atau land clearing. Jadi dasar hukumnya juga sudah ada. Pemerintah juga sudah memberikan sanksi kepada korporasi yang telah membuat karhutla terjadi. Ada beberapa korporasi yang sudah diberikan sanksi oleh Kementerian Kehutanan ya terkait dengan hal tersebut. Baik, ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat pagi Pak.
3: Pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Udin. Boyolali dan Pak Udin bagaimana kabarnya?
3: Boyolali baik dan saya Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Silakan, mau komentar yang mana?
3: Tentang nomor satu.
2: Nomor satu ya, oke silakan komentarnya Pak Udin.
3: Ya bagus untuk Indonesia yang bekerja sama dengan Rusia gitu ya.
2: Iya.
3: Untuk memajukan Indonesia. Udah gitu dulu.
2: Baik Pak Udin, terima kasih banyak ya Pak Udin ya. Berikutnya Pak Leman di Lampung, Pak Leman pagi.
4: Halo, selamat
2: pagi. Waalaikumsalam Pak Leman. Tanggamus Lampung bagaimana kabarnya pagi ini?
4: Selalu panas pagi, siang dan malam.
2: Bang. Belum hujan juga.
4: Belum Bang, ini lagi tunggu-tunggu nih hujannya
2: mungkin. Sudah berapa lama belum hujan Pak? Ada sebulanan?
4: Satu bulan ini lebih Bang.
2: Oh, satu bulanan ya belum hujan ya. Iya. Baik, mau komentar yang mana Pak Leman?
4: Yang itu apa? Hah? Kosong. Ya.
2: Yang mana?
4: Ini Bang, ini apa namanya yang lahan bekas lahan.
2: Oh, bekas, dilarang ditanami sawit ya oleh pemerintah ya?
4: Sawit ya.
2: Oke, silakan ya, komentarnya.
4: Apa itu apa alasannya mungkin kenapa gitu.
2: Iya.
4: Dan juga kalau saya baca di media sosial Bang ini, itu ada yang namanya maling kelapa sawit itu di kepalanya ditebas gitu sampai putus, itu apa betul atau tidak itu Bang ini gitu.
2: Iya.
4: Yeah. Begitu Bang ini. Oke gitu.
2: Baik, terima kasih banyak ya Pak Leman ya. Pagi Pak. Waalaikumsalam. Jadi salah satu alasan pemerintah melarang lahan karhutla ditanami sawit adalah mencegah insentif ekonomi dari pembakaran. Jadi jika pemerintah mengizinkan lahan bekas terbakar langsung ditanami oleh sawit, hal itu akan memicu oknum nakal lainnya untuk sengaja membakar hutan demi menekan biaya pembukaan lahan yang lebih murah dengan cara membakar ya. Nah ini salah satu cara pemerintah mencegah terjadinya atau terulangnya kembali kejadian serupa karena menganggap bahwa lahan yang sudah terbakar ditanami sawit lagi bisa dilakukan lagi untuk tahun-tahun berikutnya. Ada Pak Upi di Bone. Pak Upi pagi Pak.
5: Pagi.
2: Pagi Pak Upi. Bone bagaimana kabarnya pagi ini?
5: Alhamdulillah baik. Cerah. Belum ada hujan juga ini.
2: Sudah berapa lama belum hujan di Bone?
5: Sejak bulan Juli kayaknya.
2: Sudah lama juga ya tidak hujan ya. Hampir 2 bulan begitu ya Pak Ubi ya.
5: 2 bulan
2: ya. Baik. Mau komentar yang mana Pak Ubi?
5: Yang nomor 2 dan tentang RRIPES.
2: Ya silakan komentarnya.
5: Ya, nomor 2 ini bagus sekali yang apa yang lakukan pemerintah, mudah-mudahan bisa ada bisa diimplementasikan dengan benar. Jangan ya. Sampai ada di permainan nanti ada pengecualian ya, karena ini kan bagus ya, apalagi kan banyak tengerai bahwa kebakaran hutan terjadi beberapa di Kalimantan dan Sumatera itu artinya akibat ulah-ulah anu oknum korporasi yang mau melaksanakan ya, oknum korporasi dan tiap orang yang
2: melaksanakan yeah. Sengaja membakar begitu, biayanya lebih murah begitu ya.
5: Buka lahan, jadi biar artinya mereka anu, biar mereka punya prinsip di dalamnya api ikut bencana
2: yeah.
5: Aku jangan sampai terjadi api ikut adalah anugerah aku, jangan sampai begitu.
2: Ya yeah, baik.
5: Berikutnya anu RRIPES ini.
2: RRIPES, oke.
5: Saya cuma bisa memberikan anu ya, ucapan selamat menyongsong hariannya hari radio Dirgahayu untuk RRI yang ke-41 ya. Mudah-mudahan RRI tetap jaya udara.
2: Amin.
5: Tetap memberikan ya, memberikan informasi kepada masyarakat dan selalu anu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini saya selaku pendengar setia RRI sangat jempol sekali tahun ini kepada RRI karena menyangkut pula dunia.
2: Oh ya. Yeah.
5: Dunia dulu kita asalnya sebagai teman-teman sebagai disabilitas merasa terbentuk sekali ini
2: yeah. Dan
5: itu terpenasaran gara-gara RRI, terpenasaran sepak bola gara-gara RRI. Jadi
2: ya, kita bisa tahu sekali perkembangan Piala Dunia waktu itu ya, Pak Ubi ya.
5: Iya. Ya, menurut ke depannya anu ya, kemudian ada lagi pertandingan sepak bola anu ya.
2: Yeah.
5: Begitu timnas mudah-mudahan bisa diserahkan lagi RRI.
2: Siap.
5: Oleh RRI sekali dudar atau berdarah.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Ubi. Selamat pagi, Pak. Berikutnya Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi.
6: Selamat
2: pagi, Bu Indra.
6: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Cirebon kabarnya pagi ini?
6: Cirebon cerah banget.
2: Iya. Belum hujan-hujan juga, Bu, di Cirebon.
6: Iya, jadi menanti-nanti hujan ini. Wah, belum kunjung tiba juga.
2: Iya, mudah-mudahan cepat hujan ya, Bu.
6: Amin. Iya, amin.
2: Silakan, Bu Indra.
6: Iya, Ibu ingin yang ya nomor satu itu,
2: yeah.
6: Zaini. Iya. Ya udah berapa puluh tahun berlalu ya, keadaan politik membuat kita jauh dari Rusia kan,
2: yeah.
6: Iya, padahal sesungguhnya dalam hidup ini orang yang berbeda pandangan juga kan mesti kita sikapi bagaimana, yeah.
2: Tapi sekarang makin mesra, Bu, dengan Rusia, Bu.
6: Nah, itu karena kita jauh dari Amerika, tapi sepertinya Amerika tetap masih punya pengaruh besar kepada, yeah, kita ya, Bung Zaini. Iya, jadi nah, kemesraan dengan Rusia, itu ada apa, tentara bayaran itu
2: oh,
6: bagaimana, Bung Zaini? Iya, itu juga perlu. Kemudian bukankah dengan Ukraina kita juga baik-baik,
2: iya, saja. Kita punya hubungan baik juga dengan Ukraina.
6: Iya, jadi terserahlah nanti bagaimana urusan orang-orang yang berwenang itu,
2: iya.
6: Tapi kita berdoa.
2: Yang penting kita tetap politik bebas aktif.
6: Betul.
2: Non-block.
6: Iya, itu yang kita lihat coba bisa tidak diterapkan, iya. Kemudian nomor dua itu,
2: iya.
6: Nomor tiga ya, kemanusiaan.
2: Oh iya. Kemanusiaan. Ya nanti kita sorot soal rumah sakit kapal, Bu.
6: Oh begitu, iya. Jadi sebetulnya kan emang orang-orang Indonesia ini terkenal dermawan ya,
2: yeah.
6: Bung Zaini. Dan kalau ada gempa, ada apa tsunami, ada ya segala macam. Cepat
2: membantu musibah. Begitu ya?
6: Iya. Jadi apalagi ini yang harus ditingkatkan.
2: Yeah.
6: Sebetulnya. Yang lebih condong kita perhatikan mestinya mitigasi, jadi pencegahan
2: supaya tidak timbul korban yang banyak, ya, begitu ya.
6: Kalau sudah terjadi lalu pik-pik ribut itu sepertinya biayanya itu lebih
2: besar, ya,
6: daripada sebelum terjadi. Itu saja, Bung.
2: Baik, Ibu Indra, terima kasih banyak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indah di Sulawesi Selatan. Bu Indah, pagi.
7: Ya, halo, selamat
2: pagi, Bu Indah. Waalaikumsalam. Saya lupa di mana Sulawesi Selatan ya, Bu Indah ya?
7: Di kampungnya Selvi, Sopeng.
2: Oh, di Sopeng ya. Bagaimana kabarnya Sopeng pagi ini?
7: Wih, sama ya, lain kemarau.
2: Belum hujan juga di Sopeng?
7: Belum, sudah beberapa bulan ini kampungnya belum hujan.
2: Jadi air bersih bagaimana? Atau kebutuhan air bagaimana? Sudah terganggu kah begitu?
7: Kalau di kompleks ini kan kita pakai sumur bor yang kedalamannya, yeah, itu agak dalam.
2: Agak dalam ya, begitu ya?
7: Iya, jadi
2: masih aman lah begitu ya?
7: Iya, dari dulu.
2: Oh, oke. Okay.
7: Kita kekurangan air, tapi yang di sana yang

0: ya. Ya.
1: Ya. Ya kalau bisa itu ya diterapkan di mana-mana, jangan sampai ada oknum-oknum yang ini kan. Karena sekarang kan bisa saja melarang atau membuat wacana tapi belum tentu di betul-betul diterapkan.
0: Oh, kan?
1: Jadi
0: ya,
1: kita harapkan itu betul-betul
0: diterapkan begitu ya.
1: Jangan seperti itu, jangan sampai hari ini dilarang besok iya, ya kan?
0: Ya.
1: Karena kebanyakan seperti itu, Kak. Jadi kita itu rakyat Indonesia itu terutama di saat itu menunggu yang betul-betul itu yang diterapkan, jangan
0: ya,
1: hari diterapkan besok berubah, ya kan, jangan
0: jadi tegas komitmennya begitu ya.
1: Ya, komitmen kalau wacananya seperti itu ya seperti itu, jangan ya berubah ya, hanya karena bisa digunakan oleh oknum-oknum tersendiri. Kalau bisa dipangkat habis itu yang hal-hal seperti itu
0: ya,
1: supaya di Indonesia itu penegak hukum itu sudah tidak dibilang hukumnya begini begitu, padahal hukum itu tidak pernah tidak netral, tapi oknumnya yang menyalahgunakan, Kak, seperti
0: ya
1: itu. Mungkin saya mau dengar lebih lanjut penjelasan seperti apa, Kak.
0: Baik, terima kasih banyak, Bu Indah.
1: Selamat hari radio ke-8.
0: Oh ya, nanti tanggal 11 September ya.
1: Ya, semoga RRI di Indonesia dimanapun itu tetap ya di udara, penyiarnya sehat selalu dan semakin memberi berita-berita yang akurat dan
0: ya.
1: Terima kasih, Kak.
0: Baik, terima kasih banyak, Bu Indah pagi. Berikutnya Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto pagi, Pak.
2: Pagi,
0: Pak Yanto. Kutai Barat bagaimana kabarnya pagi ini?
2: 3 hari belakangannya sudah mulai mendung ya, Bang.
0: Oh, jadi sudah mulai tanda-tanda akan hujan lah begitu ya?
2: Iya, tadi pagi itu sempat dia turun, tapi masih malu-malu, yeah, Bang. Kritik-kritik aja saya dengar di suara atap rumah itu, Bang.
0: Sudah mulai terdengar lah suara hujan ya?
2: Iya, tapi tetap September ceria, Bang. Bulan nanti kalau di penghujung, nanti baru kita masuk yang namanya September kelabu, Bang. September
0: yeah
2: kelabu, Black September. Jadi di awal karena ada peristiwa G30.
0: Yeah.
2: Rusia, Bang, ya.
0: Iya.
2: Yeah. Iya, kalau di tempat saya dulu, Bang, ada orang Rusia itu tahun 60-an itu, Bang, kata mama saya. Mereka tuh bangun jalan tuh, Bang.
0: Iya.
2: Yeah. Namanya proyek Jalan Kalimantan. Kalau di nasional, mereka itu kan bangun Istora Senayan ya, Bang, ya.
0: Iya.
2: Yeah. Kalau namanya sekarang tuh Gelora Bung Karno, itu kan orang-orang Rusia, Uni Soviet dulu yang bangun ya, Bang, ya.
0: Iya. Yeah.
2: Kemudian apalagi tahun 60-an itu kita bergantung alutsista ABRI atau TNI sekarang itu dari Rusia semua itu, Bang.
0: Iya. Yeah.
2: Senjata senapan serbu AK-47 Kalashnikov, kapal KRI Irian, kemudian pesawat tempur MiG itu kan dari Rusia semua kita andalkan. Orang Rusia itu hobi main catur itu, Bang.
0: Yeah.
2: Catur dalam artian olahraga yang sebenarnya. Tapi sini kan caturnya bisa melebar nih, Bang. Catur apa ekonomi dan
0: yeah
2: apa. Jadi apa ini oleh-oleh yang dibawa oleh Pak Prabowo dari Rusia itu? Apa ada investasi Rusia nanti di Indonesia?
0: Rencananya ada, Pak, investasi itu untuk pupuk gitu.
2: Nah, yeah, itu kan bisa ada lapangan kerja terbuka ya kan di Indonesia. Hubungannya makin baik, makin mesra apa segala macam ya kan.
0: Yeah.
2: Jadi semakin meningkatkan hubungan kedua negara. Tapi kita belajar bahasa Rusia, Kak, Bang. Biasanya itu Pak Prabowo
0: yeah
2: yang suka kalau kunjungan ke negara tertentu suruhnya belajar bahasa Rusia. jadi hubungan pupuk itu juga saya beli pupuk itu tulisannya Rusia made in-nya tuh, Bang.
0: Iya. Yeah. Karena urea memang masih impor, Pak, dari Rusia termasuk salah satunya Ukraina
2: pupuk
0: juga.
2: NPK itu nah yeah yang warnanya biru itu dari Rusia. Sekalinya bilang pupuk jauh-jauhnya dari Rusia padahal Indonesia bikin pupuk juga. Ya mudah-mudahan baik hubungannya, Bang, ya.
0: Yeah.
2: Negara tapi negara dulu itu besar ini negara ini, tapi sekarang mereka udah pecah-pecah jadi negara apa merdeka sendiri
0: yeah
2: termasuk Ukraina ada apa ada Azerbaijan, Kazakhstan, banyaklah negara-negara itu negara beruang apa beruang besi kah apa
0: gitu. Yeah. Baik, Pak Yanto.
2: Beruang merah, Bang.
0: Ya. Yeah.
2: Makasih, Bang, ya.
0: Makasih banyak, Pak Yanto, pagi, Pak. Patong di Pekanbaru, Patong pagi.
3: Selamat pagi.
0: Pagi, Patong. Pekanbaru bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Oh, Pekanbaru masih sama dengan Kalimantan. Kalau bilang ayahanda Soan, mataharinya jadi 3 gitu. Asapnya kiriman dari provinsi lain juga di Riau.
0: Masuk juga ya ke Pekanbaru ya?
3: Masuk juga, jadi sudah sangat tidak sehat.
0: Yeah.
3: Jadi ya sama kayak di tempat Ibu Indah tadi itu sumur orang kering. Kering semua, susah air.
0: Susah air juga.
3: Iya, kalau kami juga di rumah ya kayak Ibu Indah tadi pakai sumur bor gitu.

0: kumpul. Jadi bahas ulang tahun RRI saja.
1: Ya silakan Pak Tong.
0: Karena dari lahir masih ingat pakai radio, kalau nggak salah mereknya nak Radio Philips zaman kecil-kecil itu RRI-nya masih yang gelombang SW.
1: Ya.
0: Jadi itu dulu paling teringat penyiar ada Sigip Kanseno itu keren kali suaranya. Ada kalau penyiar sepak bolanya ada Bung Ajat dan rombongannya. Jadi sangat cinta RRI. Jadi kemarin juga udah sampaikan sama Mbak Risti. Jadi dulu kan ada Prima Suara itu kan, misalnya mitra pendengar RRI. Sekarang sudah nggak ada. Kemarin Pak Tong ke RRI Pekanbaru juga membawa kayak istilahnya pengen jadi diaktifkan lagi Pak Tong jadi ketua fan RRI-nya. Jadi kalau untuk Indonesia itu label Ayahanda Soan gitu kan, Pak Yanto, Ibu Indra kan keren kali di bentuk lagi kan. Jadi ada kemitraan RRI dengan pendengarnya. Jadi sumbang sarannya enggak nguap di udara. Jadi istilahnya bisa kita tampilkan, bisa kita kalau ke pemerintah, ke parlemen kan bisa kita tajikan dalam bentuk tertulis
1: ya, betul.
0: Lebih berkualitas. Itu saja
1: mulai. Baik Pak Tong, terima kasih pagi Pak Tong. Pak Soan di Samarinda, Pak Soan pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Teman. Namanya disebut-sebut Pak Tong terus tadi beberapa kali itu.
2: Iya, sampai terbatuk-batuk.
1: Bagaimana Samarinda, Pak? Kabarnya pagi ini?
2: Nah, Pak. Persis saya mau tanya, Bapak mau tanya apa dengan saya gitu, kan? Sekarang sungai-sungai pada kering.
1: Iya.
2: Intrusi air laut masuk. Bahkan air asin ini memaksa masuknya.
1: Sudah terasa begitu Pak, ya. Payaunya Pak?
2: Iya, di hilir sudah masuk sudah. Di hilir kota, tapi kalau katanya belum. Ya, tapi di hilir kota itu seperti daerah 99 itu sanga-sanga itu ya.
1: Iya.
2: Di Kutai Lama itu sudah masuk sudah. Maksa terus dia. Bahkan ngaco lagi. Paham ya?
1: Iya.
2: Saya milih nomor 2 ya. Yang melarang itu siapa? Yang dilarang siapa gitu loh ya. Dan berapa lama waktu melarangnya gitu. Nanti lengah kita ada yang nanam tuh. Pura-pura anda tahu lagi nanti itu.
1: Tau-taunya sudah tumbuh aja sawitnya begitu.
2: Ya tau tumbuh. Lagu lama itu Pak Jaini. Jadi saya kira betul-betul lah, terapkanlah seperti yang dikatakan oleh Ibu Indah tadi kan.
1: Iya.
2: Betul-betul, jadi jangan hanya sekedar lipstick, manis di bibir, kuning di gigi.
1: Iya.
2: Hanya ingin menunjukkan bahwa ini kami berbuat, ini kami. Nanti kan lengah, coba saja nanti kita kurang perhatian. Banyak hal-hal yang kita lengah di Indonesia ini tapi tidak ditindaklanjuti. Ya seperti penindakan hukum terhadap Firly Bahuri itu gimana ceritanya? Kan karena kita lengah kan? Padahal kita masih ingat gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita mengharapkan jangan hanya sekedar hangat-hangat kuku gitu loh. Jadi kita kalau betul-betul nanti kalau ketiga petinggi yang melaksanakan membuka sawit itu mau bisa apa yang ngomong ini ha? Palingan upau aja. Terakhir saya tanya Pak Jaini, oleh-oleh tadi tentang investasi pupuk Korea ya. Mudah-mudahan tidak ada kewajiban bahasa lagi yang baru dibawa oleh Pak Prabowo ini, bahasa untuk anak-anak. Biasanya Pak Prabowo ini suka bawa oleh-oleh bahasa-bahasa, bawa terus bahasa ke Indonesia ini. Bahasa kita tidak pernah dibawa ke luar negeri. Makasih.
1: Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam, Mas Wan.
3: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
4: Iya, mana dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
3: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
4: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
3: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
4: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
3: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
5: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. seru-seru.
6: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
5: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
6: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
5: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
6: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
5: Iya juga ya.
7: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
1: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung selama sekitar 15 hari. Api dilaporkan terjadi di 3 kecamatan. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi. Rian?
8: Ya baik, benar Pro 3 RRI. Memang ini saya sedang berada di kawasan Singkawang, Kalimantan Barat, di mana kebakaran hutan dan lahan di kota Singkawang, Kalimantan Barat ini telah berlangsung selama sekitar 15 hari. Dan api pun dilaporkan terjadi di 3 kecamatan, tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Dan hingga saat ini juga memang petugas gabungan masih terus melakukan pemadaman secara intensif. Namun kondisi lahan gambut yang terbakar masih jadi kendala karena api kerap muncul kembali, dan meski sebelumnya telah berhasil dipadamkan. Dan kami pun sempat mewawancarai Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin, yang menyebut bahwa ketebalan gambut di sejumlah lokasi ini mencapai 7 hingga 8 meter. Dan kondisi ini memang menyebabkan api dapat terus menyala di bawah permukaan tanah dan kembali muncul beberapa kali dalam sehari.
9: Tiga titik lokasi ya, kecamatan. Tiga kecamatan dengan ada beberapa lokasi, perubahan yang memang hari ke-15. Karena posisinya memang yang terbakar ini adalah daerah gambut, semua gabungan TNI, Polri, BPBD, Menkam, semua dari awal ikut bersama-sama termasuk BPKS dan masyarakat Perujat. Jadi memang karena kondisi gambut ini bisa sampai 7-8 meter, jadi untuk pemadaman dengan kondisi air yang memang saat ini agak susah ya, kekeringan.
8: Dan dikatakan bahwa memang pemadaman ini dilakukan terus oleh tim gabungan melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur masyarakat peduli api. Selain kondisi gambut yang tebal, memang keterbatasan sumber air akibat musim kering juga menjadi kendala, yang mana petugas pun harus mengangkut air menggunakan kendaraan ke sejumlah titik kebakaran. Tim gabungan juga membutuhkan tambahan sarana pendukung. Dan hingga saat ini, petugas pun masih terus melakukan pemadaman dan upaya pembatasan agar api tidak meluas. Pemadaman juga ini terus dilakukan selama 24 jam karena memang titik api dapat kembali muncul terutama saat kondisi cuaca panas. Demikian pendengar, laporan dari kawasan Singkawang, Kalimantan Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kita masih update ya bagaimana perkembangan terkini pasca gempa yang terjadi di NTT. Data terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga 4 September 2026, jumlah korban yang meninggal mencapai 129 orang. Kemudian korban terbesar berada di Kabupaten Manggarai 51 jiwa dan Kabupaten Manggarai Timur 40 jiwa. Sedangkan korban luka-luka terakumulasi mencapai 1.723 orang mengalami luka berat dan ringan akibat reruntuhan bangunan. Kemudian kalau pengungsi dilaporkan per hari ini mengalami penurunan, sekarang mencapai 111.321 orang yang tersebar di wilayah Pulau Flores. Penurunan ini menurut BNPB terjadi karena meredanya intensitas gempa susulan atau aftershock yang sebelumnya sempat mencatatkan lebih dari 10.000 kali aktivitas kegempaan. Sementara itu kalau untuk rumah tinggal tercatat yang saat ini rusak mencapai 97.215 rumah mengalami kerusakan, di mana 27.294 diantaranya mengalami rusak berat. Sementara kalau gempa ini juga berdampak pada sektor pendidikan, di mana tercatat ada 1.378 sekolah dan 502 sekolah diantaranya rusak berat. Nanti kami update terus ya bagaimana penanganan gempa di sana pasca gempa, terutama bagi para pengungsi dan korban yang luka-luka. Jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat

0: atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan. Namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Termasuk batuk pilek. Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya, Bu?
1: Iya, ISPA itu saya dulu. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marah lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus yang suspek, masih diduga masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marah lagi adalah TBC, ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
2: TBC ya.
1: Yang varisela cacar itu sekarang kasusnya tidak terlalu.
2: Tidak terlalu
1: banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun ada itu tidak parah.
0: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
3: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget. Pokoknya jadi ya mau gak mau ya harus ke Puskesmas gitu.
0: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma melaporkan.
4: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.